0: Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, siapa mak informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur
7: calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 230

0: kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
2: Iya, tapi kita harus kritis, apakah benar atau hoax?
1: Betul, jangan mudah percaya.
3: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: kemarin Nael lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Tadi kita sudah diajarkan ada Eden, biarkan ku terbang gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, selamat pagi untuk Anda di sonar ini yang mungkin baru bergabung ya di 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini juga tambah semangat ya untuk memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apalagi di masih tanggal-tanggal muda. Ada banyak hal gitu ya, ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu Pro1 hadirkan untuk menemani Anda. Oke, pendengar, di sini ada beberapa lagi informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Jalin Sinergitas UTD PMI Minut kabarnya rutin gelar aksi donor darah gitu ya. Oke, langkah cepat terus dilakukan UTD PMI Minahasa Utara kabarnya dalam menjangkau ketersediaan stok darah di daerah, salah satunya lewat kerjasama dengan pemerintah kecamatan yang ada di Minut. Dan belum lama ini kegiatan tersebut menyasar 10 kecamatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung ya. Kegiatan donor darah ini sebagai wujud nyata semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Dan kegiatan ini juga pendengar menjadi aksi nyata untuk membantu memenuhi kebutuhan serta menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Minahasa Utara. Dan setiap tetes darah yang didonorkan diharapkan juga bisa memberikan harapan dan menyelamatkan nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Dan selain menjalin kemitraan dengan pemerintah kecamatan, UTD PMI Minut juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan akademisi. Dan GET ini juga diharapkan akan memacu semangat para pendonor untuk menjadi bagian dari penyelamatan nyawa orang lain dan juga menjaga stok kebutuhan darah di daerah, pendengar. Oke, dan terima kasih untuk semuanya. Di sore hari ini tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan di selatan pagi hari ini untuk Anda yang mungkin ada yang terbaring sakit gitu ya, ada yang kurang enak badan karena sakit, karena cuaca juga sekarang saat ini, tetap jaga kondisi kesehatannya, istirahat yang cukup, minum obat gitu ya, dan tetap semangat untuk sembuh dan tambah semangat juga. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu Pro1 hadirkan untuk menemani Anda pendengar.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi, torang semesti siap atau nyanda, ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: Noh kalau begitu dang, Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap?
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sadia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kecil-kecil dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: No. Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
0: ya, mau enggak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar, tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang, torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat torang pe sekitar dang. Makanya marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Oke, yang masih tuh ini pendengar tadi ada super glad gitu ya kembali yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semoga bisa menemani Anda dalam segala aktivitas, dalam keadaan apapun gitu ya. Dan semoga hari ini tetap ceria, enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado. Pendengar, tanpa kita sadari gitu ya, kebiasaan mencari makanan saat stres ini sudah menjadi hal yang umum terjadi di lingkungan kerja. Nah, dalam aktivitas sehari-hari banyak pekerja yang menjadikan makanan itu sebagai pelarian gitu ya saat menghadapi tekanan pekerjaan, deadline yang menumpuk, pekerjaan yang tidak kunjung selesai, hingga kelelahan mental tuh seringkali juga mendorong seseorang untuk makan secara berlebihan. Nah, bukan karena lapar sebenarnya, tapi karena stres gitu ya. Dan kebiasaan ini juga kalau dibiarkan, ini bisa membentuk pola makan yang tidak sehat dan juga bisa mempengaruhi produktivitas pegawai maupun kondisi fisik pendengar. Nah, selama ini penyakit akibat bekerja dianggap hanya disebabkan oleh risiko paparan infeksi, radiasi, bahkan posisi duduk terlalu lama gitu ya, maupun tekanan stres yang tinggi. Padahal pola makan yang tidak terkontrol pada pegawai ini juga menjadi salah satu faktor penting yang bisa memicu berbagai gangguan kesehatan seperti obesitas, gangguan pencernaan, hingga menyebabkan gangguan metabolik gitu ya. Dan bahkan kebiasaan ini menjadikan makanan itu sebagai pelarian saat stres seringkali terjadi tanpa adanya kesadaran terhadap sinyal lapar dan kenyang dari tubuh kita. Nah, tetapi ada satu sisi penting juga yang belum banyak diperhatikan dalam menjaga kesehatan pegawai, yaitu memunculkan kesadaran penuh saat makan atau yang dikenal sebagai mindful eating pendengar. Nah, yang pasti apa itu mindful eating gitu ya, nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Pro 1.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada kisah kehidupan dari Al Ghazali gitu ya. Dan semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat. Oke, pendengar, kalau kita bicara tentang mindful eating gitu ya, ini salah satu konsep yang sebenarnya itu berfokus pada kesadaran penuh terhadap pengalaman makan, mulai dari rasa lapar, emosi, hingga sensasi saat mengkonsumsi makanan. Jadi konsep ini tuh sebenarnya berakar dari praktek mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir secara utuh pada momen saat ini gitu ya. Dan dalam praktiknya, mindful eating ini juga mengajak seseorang untuk makan secara perlahan dan tanpa distraksi gitu ya. Kemudian mengenali perbedaan antara lapar fisik dan lapar emosional. Kemudian menyadari rasa, aroma, dan tekstur makanan. Dan kemudian berhenti makan ketika sudah merasa cukup gitu ya. Nah, pendekatan ini juga penting karena banyak orang makan secara otomatis tanpa sadar. Misalnya nih, sambil bekerja, scrolling ponsel gitu ya, atau menonton, yang akibatnya tubuh tuh kehilangan kemampuan mengenali sinyal kenyang, sehingga cenderung tuh makan akhirnya berlebihan, pendengar. Dan disitulah peran mindful eating ini juga membantu individu untuk bisa memahami hasrat ingin makan yang berasal dari emosi seperti stres atau kebosanan. Jadi dengan adanya jeda kesadaran seseorang, ini bisa memilih respon yang lebih sehat dibanding sekadar melampiaskan pada makanan. Jadi mindful eating ini tuh bukan sekedar tentang apa yang dimakan ya, tetapi lebih kepada bagaimana dan mengapa kita makan. Jadi ada beberapa langkah sederhana untuk kita bisa menerapkan mindful eating ini, apalagi bagi pegawai gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah sederhananya, nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Okay, terima kasih pendengar Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di Sonten pagi hari ini ya. Di Manado Pagi masih membahas tentang

beberapa langkah sederhana bagaimana kita menerapkan mindful eating bagi pegawai gitu ya. Nah, yang pertama adalah makan tanpa distraksi gitu ya. Hindari makanan sambil bekerja di depan laptop atau juga bermain ponsel. Karena fokus pada makanan tuh juga bisa membantu otak tuh mengenali rasa kenyang dengan lebih baik. Kemudian perlambat tempo makan gitu ya. Jadi luangkan waktu minimal 15-20 menit untuk makan. Kemudian mengunyah lebih lama membantu proses pencernaan dan juga memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang. Kemudian kenali gitu ya rasa lapar yang sebenarnya, sebelum makan tanyakan pada diri sendiri apakah benar-benar lapar atau hanya stres gitu ya. Dan kemudian jangan lupa melibatkan seluruh indera kita. Perhatikan warna, aroma, tekstur, dan rasa makanan. Jadi hal ini juga meningkatkan kepuasan makan dan mengurangi keinginan makan berlebihan. Kemudian atur jeda saat stres gitu ya. Alih-alih langsung makan, coba deh lakukan alternatif seperti berjalan singkat, menarik nafas dalam, kemudian mulai dari target-target yang kecil. Tentunya pegawai bisa memulai gitu ya dari target yang sederhana. Misalnya makan tanpa distraksi selama 10 menit pada satu waktu makan setiap hari, kemudian minum 1 gelas air setiap sebelum makan, kemudian mengurangi konsumsi cemilan saat stres dari setiap hari menjadi 2 kali dalam seminggu. Jadi pola makan yang tidak terkontrol akibat stres seringkali luput ya dari perhatian dalam kesehatan kerja. Padahal kebiasaan itu bisa berdampak signifikan juga terhadap kesehatan jangka panjang. Jadi mulai dari langkah yang kita lakukan dan memiliki target-target kecil, mindful eating ini juga bisa menjadi investasi penting loh ya untuk kesehatan yang lebih baik di masa depan. Oke, informasi ini saya kutip dari Kemenkes Direktorat Jenderal Kesehatan gitu ya. Jadi untuk Anda semua itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruangan Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, di program Manado pagi hari ini cukup dulu ya. Pesan saya menemani Anda pendengar. Setelah ini akan ada Manado Siang nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda di program selanjutnya di Manado Siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada banyak program-program spesial Pro 1 yang akan hadir di ruangan Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, baik, saya Elin Solviani langsung undur diri dan rundingan Anda. Terima kasih buat semuanya di selamat pagi hari ini. Tetap semangat ya menjalankan aktivitas Anda dan terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kembali selamat siang, berikan kita lanjutkan Manado siang hari ini ya. Untuk kesempatan edisi siar hari ini Rabu 2 September 2026. Ya, senang bagi ya sekali saya Mike ya bisa kembali menyapa Anda untuk program siar kita di kesempatan siang ini. Saya siap temani Anda sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda ya siang ini, dengan harapan semua sehat ya. Dan tentu tetap bersemangat ya untuk menjalani berbagai rutinitas hari ini ya. Walaupun memang tantangan terberat hari ini ya, cuaca yang masih terasa begitu terik panas ya. Dan oke, baik pendengar, seperti biasa setiap minggunya, Senin, Rabu, dan Jumat, kami hadir dalam program Halo RRI ya. Jadi siang hari ini seperti biasa, kami siap lagi menampung ya apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda ya. Dan ya mohon maaf ya pendengar, untuk berbagai keluhan kemarin itu masih tetap diupayakan ya oleh tim Halo RRI ya. Dan kalaupun sudah ada perubahan mungkin juga bisa disampaikan kepada kami ya di Halo RRI ya, bahwa ya sudah ada perubahan ya atau sudah ada perbaikan begitu ya. Keluhan ya silakan Anda yang ingin menyampaikan lagi keluhan Anda di 0821-9583-5080. Oke, ini ngomong-ngomong soal keluhan ya, untuk menuju perubahan kah ya. Nah, pastinya setiap hari itu pasti selalu ada cerita yang mungkin tidak terdengar ya oleh mereka yang berada jauh dari persoalan. Ya, ada suara warga yang mengeluhkan jalan rusak, pelayanan yang lambat ya, kebutuhan yang semakin berat ya, sulitnya mencari pekerjaan atau fasilitas umum yang belum memadai, lingkungan yang kurang terawat ya, atau berbagai persoalan kecil yang sebenarnya punya dampak besar ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya apalagi di suasana musim panas yang berkepanjangan ini. Ya, berbagai potensi kebakaran hutan ya. Kebakaran yang sudah terjadi ya beberapa hari kemarin ya. Ya, tentu memberikan dampak yang luar biasa ya. Dan tentu dalam suasana cuaca panas, fenomena musim kemarau yang berkepanjangan karena fenomena El Nino ini ya, larangan ya untuk membuka lahan dengan cara membakar ataupun membakar sampah sembarangan ya, itu sangat-sangat dilarang keras ya. Dan berbicara keluhan mungkin terdengar sederhana ya ketika hanya dilihat satu persatu. Tapi kalau mau berhenti sejenak untuk mendengarkan ya, tentu di balik setiap keluhan pasti ada harapan ya. Ada kebutuhan bahkan perjuangan seseorang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Dan warga memang tidak selalu mengeluh karena mereka ingin mencari kesalahan begitu ya. Dan tidak semua keluhan lahir dari rasa tidak puas semata. Seringkali memang keluhan justru menjadi bentuk keberanian untuk mengatakan bahwa masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya. Dan ya, ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, ya, pelayanan yang belum maksimal dan sebagainya, ya, mungkin sesungguhnya mereka sedang menyampaikan satu pesan sederhana. Mereka ingin diperhatikan juga. Ya. Oke, jadi sampai di jam 11 nanti ya, saya tunggu Anda di 0821-9583-5080. Pastikan Anda tetap terus bersama kami ya. Saya masih akan kembali lanjutkan untuk Manado siang hari ini dalam Halo RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Oke, baik, berikutnya demikian ada Triad ya dengan lagunya Menjadi Ratu di Hatiku. Wow. Ya, kita masih di program Halo RRI untuk sesi terakhir ya. Silakan sekali lagi pendengar. Ya, jadi program Halo RRI ya selalu hadir ya di ruang dengar Anda, di mana suara Anda ya bukan sekedar suara yang terdengar, tapi suara yang layak untuk didengarkan, diperhatikan dan diperjuangkan ya. Karena memang setiap hari kehidupan ini terus berjalan ya dengan berbagai macam cerita ya, dan ya persoalan memang berbagai apa ya, bermacam-macam lah begitu ya. Ada yang mengeluhkan jalan rusak ya, ada yang resah karena pelayanan publik, ada yang mempertanyakan persoalan air bersih, listrik, sampah, transportasi, harga kebutuhan, kesehatan dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang ya sebuah jalan berlubang hanyalah persoalan kecil, tapi bagi warga yang setiap hari melewati ya, apalagi dengan motor, ya, jalan berlubang bisa jadi ancaman justru untuk keselamatan. Oke, baik, kita coba ke penelpon. Ya, halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo RRI, selamat ya, pagi.
0: Selamat siang.
1: Ya. Siang ya. Ya.
0: Maaf, baru bangun mungkin ya. Masih pagi mungkin di tataran ya. Oke. Nah, baik, okay. Jadi
1: saya
0: gimana
1: mau
0: dari tataran?
1: Sudah berapa kali saya sampaikan lewat Halo RRI
0: soal
1: itu lampu jalan
0: di,
1: tapi sekarang belum nyala
0: di seputaran tataran 2.
1: Ada kendala kali
0: di
1: ya
0: tataran 2.
1: Tapi ya tataran 2. Khusus tataran 2 karena tataran 1 itu nyala. Tataran 2 yang...
0: Iya, Ibu Aurina, itu lampunya memang rusak atau dirusakkan?
1: Saya kurang tahu, itu kan urusannya dari PLN. Itu kalau saya sampaikan lewat Halo RRI, kan RRI sampaikan ke PLN gitu.

0: ada berapa lubang besar. Jadi kira-kira kalau lampu jalan nggak nyala, itu orang bisa jeblos masuk ke lubang. Gelap kan? Begitu.
1: Okay.
0: Ini cuma terang dari rumah-rumah aja. Dari warung,
1: baik,
0: kayak dari apa.
1: Tapi jadi, dari pemerintah setempat bagaimana Ibu Aurina? Pala mungkin atau
0: ya
1: dari lurah?
0: Ya itu katanya udah kasih tahu ini, dikasih tahu ke kelurahan.
1: Tapi
0: itu kan, tapi sampai sekarang nggak ada gerakan, dari semua nggak ada gerakan, dari PLN juga nggak ada. Jadi gelap terus. Itu lubang-lubang itu kan orang bisa jeblos masuk ke situ. Kalau nggak ada lampu kan gelap.
1: Iya.
0: Begitu. Oke. Gitu aja ya, Bung Mai.
1: Baik, iya. Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Selamat siang.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Aurina ya, yang ada di Tataran 2. Ya, makasih untuk informasinya dan mohon maaf yang memang ya keluhan Anda sudah lumayan lama ya disampaikan ya, tapi pastinya tim Halo RRI masih tetap terus ya berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya, karena memang ini sangat berpotensi rawan terjadi kecelakaan juga sih, dan bukan hanya itu saja ya, berpotensi menyebabkan apa ya, meningkatkan kejahatan ya. Dan belum lama ini yang saya lihat juga di seputaran ya, melalui media sosial itu ada yang kendaraan sempat melewati jalan tersebut itu kena lemparan batu ya, karena suasana jalan gelap ya. Oke, baik. Kalau masih ada lagi ya di line telepon 0821-958-35080, saya masih kasih kesempatan untuk Anda lagi ya di Halo RRI untuk siang hari ini. Ini ya, untuk menampung segala keluhan-keluhan Anda ya. Oke, baik, kita coba lagi ya. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, Halo RRI.
1: Ya.
2: Selamat siang, Bung Mai.
1: Selamat siang, Pak James. Iya.
2: Iya, Pak James.
1: Oke. Pak James Winorangian. Ya, bagaimana? Sehat ya, Pak James?
2: Amin, sehat-sehat.
1: Oke.
2: Puji Tuhan.
1: Baik-baik. Oke, silakan
2: cuaca
1: Pak James.
2: Masih panas ini, belum hujan.
1: Oh iya. Sama memang
2: ini
1: merata.
2: Aku, kriminal tentang pencurian anjing, ada
1: doger-doger
2: yang masuk. Hampir setiap minggu dorang pinter. Kalau dorang sudah apa mencuri anjing di desa Winorangian, dorang tidak datang lagi. Nanti tunggu berapa minggu baru datang. Ada kasih nanti anjing peliharaan tuh, anjing kesayangan. Dikasih racun sampai tidak terbawa, jadi mati percuma. Sampai ayam-ayam yang makan mati. Cuma Pak James, pe usulan gua, Bu Mai. Kalau boleh Kang, saya aktifkan turampe pos kamling dong.
1: Oh, iya.
2: Boleh Pak jaga setiap. Cuma dari jam 1 jam sampai hampir siang. Karena
1: tapi itu sudah
2: terjadi Pak.
1: Tapi sudah disampaikan ke pemerintah setempat untuk mengaktifkan kembali itu pos kamling.
2: Belum sih, belum karena dorang jarang jalan undang Pak James. Jadi mungkin dorang rapat intern. Kalau dorang undang Pak James, pasti Pak James sampaikan soal masukan seperti itu. Untuk pos kamling diaktifkan cuma dari jam 1 sampai jam 5 subuh. Karena tiap hilang anjing itu jam 4. Jam 4 subuh sampai jam 5 subuh.
1: Iya.
2: Cuma itu di antara durasi itu. Jadi dorang hambur racun itu sekitar setengah 4 atau jam 3 subuh.
1: Dan
2: itu sangat
1: Ya, situasi ketika terjadi pencurian hewan anjing ini, warga setempat langsung berjaga-jaga begitu? Atau gimana?
2: Berjaga tapi dorang senang ada, kabur.
1: Jadi,
2: karena kan ada jalan tembusan.
1: Jadi mereka
2: tahu rute-rutenya. Mereka sudah tahu rutenya untuk lari.
1: Jadi mereka tunggu dulu warga tenang, baru mereka berangkat.

0: Masih kembali ya, gitu ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Oke.
1: Mungkin ada mata-mata kali kalau saya
0: Ya.
1: mau
0: Biasanya
1: punya
0: sih,
1: feeling.
0: ya biasanya sih
1: Jangan dia
0: yang saya tahu itu
1: maunya
0: biasanya
1: pakai
0: ada
1: orang dalam
0: kerjasama
1: kan.
0: dengan orang dalam sih.
1: Itu
0: Biasanya seperti itu.
1: seperti intelijen gitu. Kalau dia menyerang sesuatu negara, dia ada macam Mossad, dia punya mata-mata di Iran. Jadi dia tahu seluk-beluk. Seperti itu mungkin.
0: Oke, baik.
1: Dia
0: Oke.
1: pakai mata-mata mungkin orang sini tuh sudah tenang-tenang baru lagi. Masuk,
0: Ya. Ada
1: kasih
0: keluhan lain
1: ambulansin.
0: mungkin Pak James?
1: Ya menyangkut jalan aja sama
0: Oh.
1: sampah. Sampah yang ada jalan penumpang itu sangat memprihatinkan, Bung Mike.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau boleh Pak, turun ke kecamatan dan turun ke camat yang ada di Tombatu. Usulkan Pak bikin satu tempat dang untuk turun ke tanpa buang sampah.
0: Oh,
1: Dan
0: gimana
1: kalau boleh kan semacam Tombatu kan kota maju juga, artinya sudah era maju. Belum
0: maksudnya?
1: saya lihat kota-kota sampah di depan.
0: Maksudnya dibikin apa, Pak James?
1: Bikin satu tempat TPU, jadi orang buang sampah di satu tempat yang memang sudah direlokasikan tempatnya. Itu pemerintah kan boleh cari tempatnya,
0: Oh,
1: boleh
0: gitu.
1: pinjam atau lahan-lahan tidur kan sini.
0: Jadi kalau sampah,
1: Daripada sampah dibuang percuma di samping-samping jalan kan.
0: jadi
1: Kalau orang lomba desa 100, 100 kali tidak pernah juara orang.
0: Jadi Pak James, itu sampah-sampah yang diangkut itu dibuangnya kemana? Kalau
1: Itu di
0: tidak ada
1: jalan
0: TPU.
1: perlombaan berkeliaran. Makanya orang tidak ada TPU di sini di Mitra di Kecamatan Tol.
0: Oke, baik.
1: Kalau buat camat, kalau camat boleh satu ada satu tempat misalnya. Oh, daerah ini tempat buang sampah. Jadi di situ kan sampah-sampah plastik bisa jadi uang, sampah-sampah tembaga, besi bisa membantu ekonomi masyarakat. Jadi ada yang pemulung-pemulung ambilkan itu. Daripada cuma buang di samping jalan, pampers-pampers saya baku campur semua. Aduh, sangat memprihatinkan kasihan.
0: Baik.
1: Yang di jalan perlombaan itu.
0: Ya.
1: Dan saya lihat di jalan di Tombatu kan sudah maju sebenarnya sekitar kota kecamatan. Yang seharusnya jadi panutan ada kotak-kotak sampah seharusnya di kantor kecamatan yang jadi sebagai barometer pemerintah. Mesti ada contoh untuk oh di sini tempat sampah seperti ini.
0: Tapi Pak
1: Kalau
0: James,
1: boleh lagi bikin.
0: Iya. Tapi Pak James kan ada kendaraan angkut sampah kan di sana atau gimana?
1: Angkut sampah belum
0: Kendaraan.
1: saya lihat, mungkin
0: Oh.
1: kalau masuk Winor nggak pernah angkut sampah.
0: Jadi selama
1: Apa
0: ini
1: itu?
0: sampahnya tetap
1: Sampah
0: berserakan.
1: orang buang. Lalu Pak James kan ada gali lubang, kalau sampah-sampah didaur langsung di rumah. Kalau besi-besi langsung bawa di kawangkoan. Kalau aluminium bawa di besi tua, di kawangkoan. Kalau yang plastik-plastik langsung dibakar.
0: Oh
1: Tapi
0: gitu.
1: kan banyak yang nggak ada waktu mungkin mau bakar, orang langsung dibuang-buang di jalan perlombaan itu di daerah perkebunan. Padahal itu pernah sih bersih dulu, ini sok kotor lagi, no. Karena satu
0: Baiklah.
1: orang babuang dong lihat sudah sampah tuh, semua baku iko, semua bajangkir. Oh di sini dong dia buang. Tapi dong buang hampir-hampir siang. Jadi tidak ada orang lihat. Nanti oh sebanyak lagi karung-karung ini sampah
0: Baik.
1: semua.
0: Oke, baik Pak James.
1: Ya,
0: Ya.
1: itu aja.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih Bung
0: Iya,
1: Mai. Terima kasih
0: sama-sama.
1: Halo RRI untuk membantu masyarakat.
0: Iya, oke.
1: Sulawesi Utara.
0: Baik.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih ya, Pak James yang ada di Winorangian. Kalau masih ada ya untuk penelpon terakhir sebelum saya akhiri ya. Halo RRI di kesempatan siang hari ini ya. Dan ya jangan lewatkan nanti di jam 11 kami akan hadirkan ya program podcast LKBN antara kali ini nanti bersama dengan Komcat ya. Ya, untuk penelpon terakhir silakan kalau masih ada di line telepon 0821-9583-5080 ya. Masih berbicara soal keluhan ya. Dan ya tentu yang namanya keluhan ya, kita juga harus menyadari bahwa perubahan tidak lahir hanya dari banyaknya keluhan ya, karena perubahan itu butuh keberanian untuk mendengar ya, kemauan untuk memahami, kesungguhan untuk bertindak ya. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa masalah itu ada, kita juga perlu bertanya ya mengapa masalah itu terjadi ya. Dan ya Akhirnya saya akhiri ya, sampai di sini dulu untuk program Halo RRI di siang hari ini. Makasih yang sudah memberikan respon tanggapannya. Ada Ibu Aurina di Tataran, ini soal keluhan lampu sepanjang jalan di Tataran 2 ya. Kemudian trotoar jalan yang berlubang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dan kemudian Pak James di Winorangian, ada beberapa hal juga yang disampaikan. Banyaknya berkeliaran dogger di seputaran Winorangian dan mohon diaktifkan kembali pos kamling. Kemudian dibuatkan TPU karena banyak sampah berserakan ya, atau dibuatkan kotak sampah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk atensinya ya, dan ya di jam 11 ya sekali lagi kami akan hadirkan podcast LKBN ya. Kita akan jelang ya dengan satu lagu dari Andra and the Backbone ya, dengan lagunya Sempurna.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, selanjutnya Anda akan segera ikuti dan dengarkan podcast LKBN Antara. Ya, kali ini program Komcat ya untuk aparatur sipil negara terkait dengan pelatihan bela negara dan kepemimpinan, dan sebagai narasumber ada Pak Diki ya, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat. Yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
2: Siap,
3: ya Mas Diki.
2: Kementerian PU, Mbak.
3: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
2: Boleh izin saya buka helm?
3: Boleh.
2: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
3: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini, ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
2: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
3: Jadi, 2020
2: betul,
3: ya?
2: Betul, 2020.
3: 6 tahun lalu.
2: Sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
3: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
2: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
3: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
2: mepet
3: sama
2: Gen
3: lah
2: Z,
3: ya.
2: Mbak.
3: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
2: betul,
3: ya Mas,
2: betul.
3: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
2: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
3: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
2: Siap,
3: ya?
2: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, keselamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
3: seleksi
2: mana
3: psikologi juga ada ya.
2: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
3: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
2: di
3: ya?
2: Di Matra Udara, nah, betul.
3: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
2: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
3: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
2: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
3: Betul.
2: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya, seperti itu sih Mbak.
3: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
2: Betul.
3: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
2: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya. Nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
3: Betul.
2: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara, seperti itu sih.
3: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini Mas?
2: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi dan tanpa suruhan gitu ya?
2: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin, seperti itu.
3: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
2: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
3: Oke.
2: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
3: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
2: siswa.
3: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
2: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
3: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
2: gitu? Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
3: Oke, berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
2: Setengah empat
3: harus udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
2: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
3: azan subuh baru bangun.
2: Kemudian
3: terus
2: tidur lagi kan untuk
3: berangkat mungkin. Yang terpagi jam 7 lah ya.
2: Jam 7.
3: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
2: senam.
3: Apa?
2: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
3: Iya.
2: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
3: Oke.
2: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
3: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
2: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7.
3: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikoncat?
2: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
3: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
2: harian,
3: kita
2: betul.
3: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
2: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
3: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
2: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
3: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
2: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
3: Seperti apa tuh Mas?
2: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini, maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
3: Betul, leadership.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pemimpinan.
3: Wow.
2: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
3: Betul.
2: Responsif, yep, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
3: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
2: Betul,
3: juga
2: betul.
3: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
2: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada, oh, ada latihan
2: ada,
3: belajar mengajar
2: ada
3: juga.
2: Ada kegiatan belajar mengajar.
3: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
2: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
3: Oke.
2: Okay. Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
3: Oke. Okay.
2: Pelatih. Yeah. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
3: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
2: Betul.
3: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
2: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
3: Okay.
2: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
3: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
2: Betul, betul, latihan survival.
3: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
2: kalau
3: apa?
2: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa? Ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda.
3: Bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
2: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses
3: dari mulai
2: nyari makanannya,
3: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
2: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
3: Percaya diri,
2: percaya
3: penting
2: diri.
3: Banget sih.
2: Betul,
3: itu, Mas.
2: Betul.
3: Penting banget.
2: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
3: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
2: Betul. Kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
3: jadi
2: dijalani gitu
3: ya,
2: kan.
3: Iya betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
2: Insyaallah gitu. Kalau mental ya pertama kan mental karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda ya dengan sipil, betul.
3: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
2: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
3: betul,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
3: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
2: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
3: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
2: Betul.
3: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
2: Betul, dibawa.
3: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
2: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada matras.
3: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
2: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat
3: mendirikan tenda alas
2: digelar
3: tidur,
2: untuk alas tidur
3: gitu. Oke. Terus ada apa lagi,
2: Terus,
3: Mas?
2: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
3: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
2: Sekitar 10 kilo lah.
3: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
2: Perempuan laki-laki sama semua.
3: Wow.
2: Ini ada.
3: Ini untuk?
2: Ransel serbu.
3: Oh, ini untuk ransel serbu.
2: Serbu, betul. Untuk.
3: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
2: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
3: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
2: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
3: Oke.
2: Kita ada
3: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Ini jangan-jangan yang buat dimasak.
2: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
3: Agak gosong ya Mas.
2: Siap.
3: Itu ininya dong, ransumnya.
2: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
3: Itu kompor. Okay.
2: Nah, kemudian ini ada parafin.
3: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
2: Semua anggota wajib membawa.
3: Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
2: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
3: Masak kebutuhan sendiri, betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
2: Kalau lainnya ini ada
3: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
2: Nggak boleh ketinggalan. Ya? Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
3: Nah, apalagi nih? Itu apa tuh yang mau Mas buka?
2: Karena
3: botol minum.
2: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
3: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
2: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
3: Itu 1 liter, liter ya? Liter,
2: padahal betul. Ukurannya terlihat agak kecil kompak, kan? Ya, agak terlihat kecil, kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
3: Betul. Tapi banyak,
2: banyak
3: ya, Mas?
2: Banyak.
3: Wah, menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
2: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
3: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama betul. Gitu kan.
2: Nah, di sini itu kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
3: jaga
2: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
3: Nah,
2: yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
3: Harmonis sekali betul, sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah enggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada enggak sosok tentara di keluarga?
2: Kalau background enggak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
3: Betul.
2: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
3: Betul.
2: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif, bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
3: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
2: Betul,
3: Mas ya.
2: Betul.
3: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
2: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
3: Betul. Menarik.
2: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
3: Iya.
2: Padahal kan sebenarnya Kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
3: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung, betul, di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
2: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
3: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
2: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
3: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
2: Betul Mbak.
3: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
2: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
3: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.

Oke, baik pendengar, ya, demikian ada Bondan Prakoso dan Vecu Blega dengan lagunya Ya Sudahlah melengkapi podcast LKBN Antara, ya, yang merupakan program Komchat untuk siang hari ini untuk para ASN, ya, terkait dengan pelatihan bela negara dan kepemimpinan, ya, dengan narasumber Pak Diki selaku peserta Komchat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Masih tersisa beberapa menit, ya, untuk kedepannya sampai di pukul 12 nanti. Kita akan jelang rangkuman informasi dari dunia olahraga lewat penyampaian dinamika olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

0: Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Budi, akhir-akhir
1: Ya.
0: ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran
3: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor

DPP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for PSM first.
3: Kami harus bersiap
2: with PSM dan
3: menyiapkan persiapan menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Peliti Loli.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dari dunia olahraga ya bersama Pro3, dan kita lanjutkan Manado siang hari ini di sesi kedua. Sedangkan lagu-lagu pilihan Merah Putih sudah saya siapkan sampai di jam 1 siang. Setelah itu kita akan lanjut untuk lagu-lagu mancanegara ya, melengkapi makan siang Anda, atau mungkin saat ini masih terjebak dengan ya posisi Anda untuk mencari tempat makan di mana enaknya ya. Yang pasti ya tetap syukurilah ya apa yang bisa, masih bisa untuk dimakan ya atau dikonsumsi. Dan makan siang ya tentu boleh dapat membuat Anda bertambah energi lagi biar bisa lanjut dengan semangat di sesi kedua ya usai makan siang. Walaupun cuaca juga agak panas nih ya, panas terik ya, tapi semoga tidak akan menghalangi menyulutkan semangat Anda.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, kata. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam. Hah?
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Ya baik pendengar ya, ada tersisa 1 lagu terakhir ya dari Serious Band, saya pilihkan dengan ACDC, Aku Cinta Kamu Cuek. Ya nanti setelah itu kita lanjutkan Manado Siang dengan serangkaian pilihan lagu-lagu mancanegara spesial sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gampang.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Ovi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Lama
2: di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pria, demikian yang bagus dari Bon Jovi Always ya, kembali hadir lagi untuk melengkapi siang Anda ya. Sambil terus melanjutkan aktivitasnya ya, sekali lagi untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini saya hadirkan sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi yang saya kutip siang ini. Ya, dari laman rri.co.id, di mana pendengar, stabilitas ekonomi Indonesia menjaga kepercayaan investor global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Ya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhisari memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, ya. Terutama kepercayaan investor global ya, karena kondisi ini dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang saat ini masih tinggi. Dan stabilnya peringkat kredit ya ditopang juga oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid ya. Dan Purbaya juga mengatakan bahwa aliran modal asing yang terus berjalan ini menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Ya. Dan Menteri Keuangan juga menilai kondisi pasar keuangan ya, menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Karena itu pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ya baik, berikan demikian ada yang bagus dari Bryan Adams ya, Please Forgive Me ya, kembali sudah hadir lagi menemani siang Anda ya. Saya coba selingi lagi dengan informasi ini terkait dengan penurunan kemiskinan yang merupakan target pemerintah hingga 2027 nanti ya, di mana pendengar pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan itu bisa turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027 nanti. Dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% dengan investasi meningkat hingga 7%. Dan ya pendengar, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada 2025 mengalami penurunan. Ya, dan Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi yang solid dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, demikianlah yang bagus dari The Bee Gees ya, dengan lagunya Raise Your Love on Me. Sudah mantar kita di menit ke-55 dari jam 13. Saya masih tersisa satu lagu terakhir, saya pilihkan dari Lobo, It Love You to Want Me ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 2 September 2026.
1: Jadi panitia desa sementara verifikasi terkait pemutakhiran data.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, siang ini saya awali dengan informasi sebanyak 7 desa akan melaksanakan pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema, Minahasa Utara.
2: Panitia pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sementara merampungkan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebanyak 7 desa di Kecamatan Kema akan menggelar pesta demokrasi pada 7 Desember 2026. Camat Kema Michael Parengkuan menyebutkan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dan panitia pilhut telah dibentuk dan dilantik untuk memastikan seluruh tahapan berjalan profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
1: Untuk pemilihan hukum tua serentak di Kecamatan Kema ada 7 desa dan pada saat ini masih dalam proses pemutakhiran data untuk kelengkapan sampai ke DPT. Jadi panitia desa sementara verifikasi terkait pemutakhiran data sehingga pada saat penetapan DPT nanti tidak ada permasalahan yang muncul atau timbul di desa masing-masing. 7 desa yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua untuk tetap mendukung, menopang, dan menjaga persatuan, kebersamaan sehingga proses tahapan pemilihan hukum tua ini bisa berjalan dengan baik dan sampai hari hanya 7 Desember nanti boleh terpilih hukum tua yang definitif yang ada di 7 desa di Kecamatan Kema.
2: Adapun 7 desa di Kecamatan Kema yang akan menggelar pemilihan hukum tua serentak, yakni Desa Makalisung, Waleo, Lilang, Waleo 2, Kema 3, Tontalete, dan Tontalete Rokrok. Diana masih melaporkan.
0: Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional, juru pelihara ajak masyarakat berkunjung ke Gereja Sion.
3: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
4: Mari datang ke Gereja Sion, karena di Gereja Sion ini banyak juga warga Gemim khususnya belum mengetahui siapa yang mendirikan gereja ini. Kapan gereja ini berdiri? Dan Gemim didirikan di gereja di sini. Kemudian siapa-siapa tamu yang pernah datang? Contoh, tahun 1957 ketika hari ulang tahun Sinode ke-23 itu Presiden Soekarno datang sini bahkan naik mimbar. Jadi kita generasi telah itu perlu dijadikan situs cagar budaya gereja ini untuk jadikan destinasi wisata. Kita harus juga mengetahui lokal apa-apa sumber daya warisan cagar budaya tak benda seperti yang gereja-gereja Sion. Ini kita mesti ketahui.
3: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim dideklarasikan pada 30 September 1934. Menurutnya, sejak diresmikan sebagai situs cagar budaya, Gereja Sion secara otomatis menjadi milik publik. Hal ini menjadikan gereja tersebut sebagai destinasi wisata religi yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Royke Harilangi berpesan, personil kepolisian tetap harus terbuka menerima kritik membangun dari masyarakat.
5: Ketika memimpin apel terakhir sebagai Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Royke Langi mengatakan selama kurang lebih 2 tahun di Provinsi Nyur Melambai telah melalui berbagai dinamika yang menguji kinerja kepolisian. Dari berbagai aspek termasuk Kamtibmas dan sosial kemasyarakatan, Royke Langi menyebutkan masyarakat semakin kritis untuk kinerja optimal kepolisian. Menurutnya, kepolisian harus terbuka menghadapi kritik yang membangun untuk bergerak ke arah kemajuan.
6: Masyarakat Sulawesi Utara menurut saya selama saya kerja di sini itu nilai kebersamaan itu terjadi. Dan kita juga menerima segala masukan, bahkan kritik. Kita tidak anti kritik. Nah, mari kita pertahankan tentunya dengan kritik membangun.
5: Roy Kelangit berharap personil kepolisian Sulawesi Utara tetap menjaga kekompakan dalam pelayanan masyarakat sembari menjaga citra institusi sebagai wujud pertanggungjawaban. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, respon cepat layanan call center 110 Polres Kepulauan Talaut berhasil menggagalkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Sawang Milongwane.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali melanda kawasan perkebunan tapil Desa Sawang, Kecamatan Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada Selasa sore. Insiden yang membakar area seluas 500 meter persegi ini pertama kali diketahui oleh warga setempat sekitar pukul 16.10 WITA. Berkat kesiapan warga yang langsung menghubungi call center 110, personel gabungan, Polres Kepulauan Talaut dan Polsek Milongwane bergerak cepat ke lokasi bersama armada tangki air dari Dinas PU. Api pun berhasil dipadamkan secara total pada malam harinya. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Duyat Moko menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan darurat, serta mengingatkan bahaya membuka lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca ekstrim.
8: Kami mengapresiasi masyarakat yang cepat tanggap melapor melalui call center 110 sehingga penanganan di lapangan bisa dilakukan dengan cepat sebelum api meluas. Di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang saat ini, kami terus menghimbau keras seluruh warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini sangat berbahaya dan bisa memicu karhutla yang lebih besar.
7: Dugaan sementara api berasal dari aktivitas pembukaan lahan oleh warga yang merembet cepat akibat rumput kering dan hembusan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai 2 juta rupiah. Saat ini kepolisian telah mengamankan TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Manado menghimbau masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas.
9: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Sualang mengungkapkan situasi Kamtibmas di Manado secara umum masih menunjukkan bahwa Kota Manado merupakan daerah yang aman bagi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah Kota Manado terus berkomitmen menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
10: Tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Nah, ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
9: Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan potensi gangguan keamanan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Sebanyak 149 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Pinabetengan Utara, Tompasok Barat, Minahasa menerima bantuan cadangan beras, cadangan pangan beras 30 kg per keluarga dari pemerintah pusat.
11: Sebanyak 149 keluarga penerima manfaat KPM yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4 di Desa Pinabetengan Utara, Kecamatan Tompasok Barat, menerima bantuan cadangan pangan beras 30 kg per keluarga dari pemerintah pusat, seperti disampaikan oleh Hukum Tua Hendra Tandayu di sela-sela penyaluran. Lebih lanjut, Tandayu kepada RRI katakan 149 KPM penerima bantuan ini berdasarkan data dari BPS, walaupun ada calon penerima sudah meninggal dunia.
12: Kami pemerintah Desa Pinabetengan Utara sedang melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan cadangan pangan beras dari pemerintah pusat yang telah disalurkan oleh Bulog pada kemarin hari. Hari ini ada 149 penerima manfaat yang sudah masuk dalam database di Desa Penebetengan Utara. Jadi untuk 149 penerima manfaat memang merupakan data yang kami terima dari BPS. Tetapi setelah kami telusuri, ada beberapa masyarakat yang sudah meninggal dan akan diganti. Namun untuk persyaratan penggantian penerima harus melalui aturan yang berlaku, yaitu masyarakat yang masuk dalam desil 1-4.
11: Sementara itu di tempat penyaluran bantuan cadangan pangan beras, salah satu keluarga penerima manfaat desil 4, Iren Poluakan, mewakili teman-teman tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Desa Penebetengan Utara, Tompaso Barat yang telah membantu mereka di situasi saat ini panas kemarau panjang. Menurut Iren Poluakan, mereka sebagai petani tidak bisa lagi menanam karena panas.
13: Kami penerima, kami masyarakat menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah yang ada di pusat sampai yang berada di desa yang sudah turut memperhatikan kebutuhan hidup kami yang berada di desa ini. Kebetulan saat ini kami sedang dalam proses kemarau yang panjang, jadi kami sangat membutuhkan bantuan seperti ini ya, efek dari kemarau yang panjang. Jadi harga beras naik, kebetulan lagi lahan pekerjaan so tidak bisa ditanami. Jadi dengan bantuan dari pemerintah kami sangat terbantu. Untuk saat ini ada 30 kilo.
11: Adapun kualitas cadangan pangan beras terpantau layak untuk dikonsumsi, terutama bagi yang menderita penyakit kronis dan diabetes. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun bulan Juli tahun 2026 didominasi turis Tiongkok sebesar 4.372 orang.
14: Sektor pariwisata Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Pada bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara BP Sulut mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 10.412 kunjungan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun yang lalu. Wisatawan asal Tiongkok masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Sulawesi Utara dengan 4.372 kunjungan atau sekitar 41,99% dari total wisatawan asing yang datang. Tak hanya wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nasional juga mengalami peningkatan. Kepala BP Sulut Wateki dalam press release menjelaskan, tercatat sebanyak 1.617 perjalanan wisata nasional, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Sulawesi Utara mencapai 1,46 juta perjalanan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini turut berdampak pada sektor perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada bulan Juli 2026 tercatat sebesar 47,20% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
15: Berikutnya terkait dengan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada bulan Juli 2026. TPK hotel bintang mencapai 47,20% dan ini menurun ya minus 1,78 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2006, meningkat 3,46 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025. Untuk rata-rata lama menginap tamu hotel klasifikasi bintang mencapai 1,88 hari dan kondisi ini secara mantuman menurun 0,09%, secara year on year meningkat 0,24 poin. Kalau kita lihat baik rata-rata lama menginap tamu asing maupun tamu Indonesia juga keduanya menurun. Berikutnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada bulan Juli 2026. Jadi TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 29,44%. Ini menurun 0,81 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2026 dan meningkat 3,99 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025 yang lalu. Kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 1,50 hari. Dengan bulan lalu tidak ada perkembangan atau tidak peningkatan atau penurunan, tapi dibandingkan dengan tahun lalu Juli 2025 meningkat 0,01 poin.
14: Dengan terus meningkatnya mobilitas wisatawan, Sulawesi Utara diharapkan mampu memperkuat daya tarik destinasi wisata serta meningkatkan kualitas layanan sehingga kunjungan wisatawan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Disperindak Talaut akan menertibkan alat ukur BBM di pangkalan dan pengecer.
16: Kabih keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian takaran BBM jenis minyak tanah dan Pertalite di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak akan melakukan pengawasan sekaligus penertiban. Kepala Disperindak Kabupaten Kepulauan Talaut Piche Maabuat mengatakan, sebagian besar pangkalan masih menggunakan alat ukur liter yang dibeli dari toko yang tidak direkomendasikan. Menurutnya penggunaan alat ukur yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan takaran BBM tidak tepat dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen.
17: Orang tetap turun. Ini kan ke depan ini manusianya. Jadi karena keterbatasan itu kita kerjasama dengan Kota Manado. Kita punya alat untuk mutiara. Kita punya alat semua lengkap sudah ditera lagi oleh BMSL Ujung Pandang. Kita ada di sana.
16: Ditambahkan, pengawasan dan penertiban akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, khususnya dalam memastikan alat ukur yang digunakan pangkalan maupun pengecer memenuhi standar yang ditetapkan. Disperindak Talaut berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian takaran kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado.
18: Musim kemarau panjang atau fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Bunaken, Kepulauan, Kota Manado. Dampak dari kemarau panjang ini dialami sejumlah wilayah di Kota Manado, termasuk Kelurahan Pulau Manado Tua dan Bunaken yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak, yakni Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Camat Bunaken Kepulauan Immanuel Mandak menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
19: Pertama, atas nama pemerintah kecamatan maupun masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota yang sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Di mana di saat ini, karena dampak El Nino, sudah 3 bulan hampir tidak ada hujan sehingga ada beberapa daerah yang sangat terdampak, terutama di daerah Pulau Manado Tua, lingkungan 3 dan 4 yang sehari-hari kebutuhan air bersih masyarakat lewat tampungan air hujan, sehingga dalam kondisi yang kemarau panjang membutuhkan bantuan air bersih dari daratan, dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah kota, didukung dengan Kementerian Kelautan RI juga dari Pulau Air, sudah membawa air bersih ke Pulau Bunaken maupun ke Manado Tua.
18: Camat menyebut bagi masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, distribusi air bersih bukan sekedar bantuan sementara, melainkan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan berbeda dengan masyarakat yang ada di daratan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

101. Ya baik, berikan dengan berakhirnya Warta Berita Daerah tepat di pukul 14. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas ya. Dan tetap terus bersama kami, masih ada program spesial menarik lainnya. Siap melengkapi sore hingga malam hari Anda ya. Terima kasih sekali lagi, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridin.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ika Larsono Momoya kembali hadir untuk Anda di perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi? Semoga di suasana hari ini ya, meskipun Manadonya masih tetap panas, tetapi tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas Anda yang masih tersisa untuk hari ini, yang sudah menjalankan tugas-tugas Anda sejak pagi hari. Oke, selamat dan sukses tentu saja ya. Oke, kita akan ke 100% Indonesia untuk hari ini, tapi sebelumnya saya hadirkan dulu sebuah lagu.

0: Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, segera saya mulaikan untuk 100% Indonesia hari ini. Oke, okay, silakan di 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami ya. Oke, okay, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ibu Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan orang Makalisung,
0: ya,
1: Ibu Els.
0: Oke, Ibu Els, gimana Makalisungnya?
1: Kalau Makalisung, Ibu Ica yang hari Minggu kemarin,
0: ya,
1: ada lagi kebakaran kan, rumah dua ya, tingkat, ludes, ya, tidak ada yang tertinggal, cuma tertinggal puing-puing, ya, motor-motor habis.
0: Oke, iya. Mudah-mudahan segera berlalu ya, tapi belum ada tanda-tanda hujan di sana ya.
1: Belum
0: ya. Oke. Ya, silakan Ibu Els.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Ibu Ica yang sedang bertugas.
0: Ya.
1: Selamat sore, salam sehat. Sukses, sejahtera,
0: ya,
1: damai,
0: ya,
1: selalu bahagia dan bahagia.
0: Ya, amin.
1: Tuhan bersama keluarga di rumah. Selamat sehat selalu, amin.

0: Ya.
1: Lanjut ya spesial. Yang pertama ada Ibu Hermin yang ada di Sari Kelapa sana. Ini
0: Iya.
1: salam dari salam sehat, diberkati bersama keluarga. Ibu Ipin juga yang ada di Palembang bersama anak-anak cucu, salam dari salam sehat.
0: Iya.
1: Nona Vina juga yang ada di Manado Kanaan, salam manis, salam sehat juga semuanya. Ketiga, salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Iya.
1: Ibu Ike, makasih.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Oke, terima
1: Salam
0: kasih.
1: seperti Indonesia.
0: Iya,
1: Indonesia
0: oke.
1: banget.
0: Iya, terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, karena memang melihat postingan-postingan kebakaran yang terjadi di Makalisung ya, semoga berakhir ya. Oke, silakan untuk Anda tetap menjaga juga dalam kondisi waspada untuk fenomena El Nino ini yang belum berakhir. Ya pasti untuk daerah Sulawesi Utara ya, walaupun ada beberapa tempat sudah hujan ya, tetapi di Manado sendiri belum, jadi tetap bersabar. Oke, bersabar sambil mewaspadai tentu saja. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Halo.
2: Halo,
0: ya.
2: Sore Ibu Ike dan Dono Mamualia.
0: Oke.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, anak Boltar.
0: Iya, oke. Gimana kabar-kabar? Iya, dengan siapa dulu di mana ini?
2: Dengan anak bangsa di
0: Anak
2: Boltara.
0: bangsa di Boltara. Oke. Iya, Boltaranya seperti apa hari ini?
2: Masih bukit seperti biasa,
0: ya.
2: Cuaca panas berangin, arus
0: ya.
2: Lalu lintas lancar, situasi kamtipmas kondusif
0: ya.
2: Untuk karhutla nihil.
0: Iya, nihil ya. Oke, bersyukur dari Boltara nihil. Oke, silakan kirim buat siapa?
2: Oke, tentunya pertama-tama Ibu
0: Cedetun
2: memulai tugas ya.
0: Iya.
2: Semangat dan berkati. Salam untuk keluarga. Kita main level nasional karena
0: ya,
2: level nasional
0: aduh.
2: Itu seluruh Indonesia mengetahui bukan cuma lokal juga,
0: ya, betul.
2: Tapi main di Indonesia nasional.
0: Iya, betul.
2: Pertama menyapa ada Iksan Tarore, ada Ruli Hutahaya, dan yang terakhir ada Ita Purnamasari.
0: Ya,
2: buat Ibu Ike,
0: waduh.
2: Makasih selamat
0: ya.
2: Sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Bung Benny Jo yang ada di Boltara. Ya, yang memang sangat aktif berperan dalam setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 maupun di nasional ya. Oke, jadi itulah memang fungsi dari seorang fans penggemar RRI yang memang aktif berperan serta ya. Bukan cuma nampang doang, tapi yang pasti beberapa nama yang aktif, sangat aktif di RRI Pro 1 Manado dan juga di tingkat nasional. Itu diapresiasi, sangat diapresiasi ya untuk Anda. Walaupun tidak pernah ke studio tetapi sangat-sangat aktif berpartisipasi di setiap acara-acara yang diselenggarakan Pro 1 maupun di nasional. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Oke.
3: Indonesia banget. Selamat
0: iya.
3: sore Bu Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
3: Yang punya Bu Naken, Haryati.
0: Yang punya Bu Naken. Oke, gimana kabar? Kabar Ibu Naken, Ibu Haryati?
3: Kabar, masih sama dengan kemarin-kemarin.
0: Iya.
3: Kalhutla nihil.
0: Nihil ya. Oke. Iya, silakan Ibu Haryati.
3: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Ya.
3: Selamat bertugas. Tetap semangat.
0: Ya.
3: Terbaik buat Ibu Ike.
0: Amin.
3: Keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Nah, salam sehat dan kesehatan ya Ibu Ike.
0: Iya.
3: Lanjut, salam buat tiga orang. Balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling.
0: Iya.
3: Makasih salamnya tadi malam. Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
3: Yang kedua ada Ibu Jain, Ibu cantik yang ada di Air Madidi. Apa kabar? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Ike,
0: iya.
3: Terima kasih sama
0: okay.
3: 100% Indonesia.
0: Iya,
3: Indonesia,
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Oke, ya pasti Bunakennya masih tetap panas tapi nihil ya untuk karhutlanya. Oke, kita ke lagu dulu. Ada Alia bersama Kamnga dengan Cintai, kemudian Adi Kalah Hidup dan Matiku.

0: Ya, benar Pak, satu kanal informasi dan inspirasi kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia di hari ini. Tepatnya di hari Rabu 2 September 2026, oke. Silakan untuk Anda, ya sayang sekali terputus ya. Dicoba-coba kembali untuk Anda yang sudah mencoba untuk bergabung, namun terputus ya, oke silakan kembali di 082195835080. Oke, untuk Anda ya. Oke, selamat sore untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang tetap bergabung bersama kami di suasana sore hari ini. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi di 100% Indonesia hari ini. Oke. Iya, pendengar untuk Anda yang ingin ikutan bergabung silakan. Kalau belum ada saat ya. Oke, okay. Ya Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo. Ya, halo. Halo juga, selamat ya. Sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Halo. Dengan Vero Timgogo ya. Di Puncak Pemuro Banjar.
0: Oke, okay, iya, silakan langsung saja kirim buat siapa?
1: Oke, okay, untuk Ibu Ike,
0: ya.
1: Terima kasih untuk Angka Vero Timpanggilan.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Salam paling hormat dari Vero, selamat sore, selamat menjalankan tugas.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan hari ini Ibu Ike meraih kesuksesan.
0: Amin. Amin.
1: Oke, salam Jo. Yang pertama ada turun ke Pak Jos yang ada di Air Mandiri. Apa kabar Pak Jos? Dan yang kedua ada turun ke Pak Bud yang ada di Jeju, Korea Utara. Apa kabar Pak Bud? Salam kenal dari Veron. Dan yang terakhir ada turun ke Nyonya Esterlita yang ada di Girian Bitung sana. Apa kabar? Mudah-mudahan ada sehat-sehat walafiat. Kembali ke Ibu Ike, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore untuk Vero Tinggogoi yang ada di Pomoro. Ya, Pak Butsnya ada di Korea Selatan ya, bukan di Korea Utara. Oke, iya di Jeju, Korea Selatan. Oke, silakan untuk Anda di 082195835080. Silakan yang ingin ikutan di 100% Indonesia hari ini ya. Oke. Yang pasti BMKG menetapkan sejumlah wilayah di Bolmong Raya status awas kekeringan. Jadi untuk Anda yang ada di Bolmong Raya juga tetap mewaspadai kondisi yang ada. Karena BMKG sudah menetapkan sejumlah wilayah Bolmong Raya status awas kekeringan. Oke, okay. Ya Pro 1 selamat sore. Halo? Halo selamat sore. Ya, halo selamat sore. Oke. Okay. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, okay, kita segera ke lagu. Ada lagunya Kris Dayanti, Satu Sayap Tertinggal dan Angkasa Dingin. Yang lainnya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya akan kembali usai dua lagu ini.

0: Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk ke 100% Indonesia di hari ini ya. Oke, sementara posisi waktu di studio kami pukul 15:17 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan ini. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Iya, selamat sore juga. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Natalia masih di Palu.
0: Ibu Natalia di Palu ya. Gimana kabar Palu, iya. Ibu Natalia?
1: Masih biasa seperti ya. Kemarin-kemarin masih panas.
0: Iya, masih panas ya. Iya, oke. Iya, silakan Ibu Natalia.
1: Ya, Mbak Ika, salam ya. Yang pertama adalah Ibu Agnes Detailing ya. Selamat sore. Makasih salamnya Ibu Agnes. Yang kedua ada Pak Wekap yang ada di Boloan, Tumohon. Selamat sore juga, salam sehat, salam kompak selalu. Yang ketiga ada Pak Raiko juga yang ada di Lelem. Selamat sore, salam sehat, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Mbak Ike, sukses selalu ya Mbak Ike. Tetap semangat, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ike,
0: ya, terima kasih. Iya, selamat sore Ibu Natalia. Oke, yang ada di Palu masih tetap seperti ya kayaknya Manado ya, masih panas tapi sudah ada sedikit anginnya, sudah ada sedikit mau bilang ademnya ya, seperti sudah orang bilang sok kesana atau sok kemari itu mungkin mau ujang ya. Oke, berharap demikian. Oke, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Natalia, silakan di 082195835080. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Berkamil.
0: Oh ya, oke, Fiona silakan.
2: Kami kembali ke telepon di Tuhan bersama keluarga, sukses dalam tugas ya. Amin.
0: Amin.
2: Mau salam juga, salam balik buat ada Ibu Natalia yang baru lewat tadi. Makasih salamnya yang kemarin. Ada juga Pak Buts yang ada di Korea. Apa kabar Pak Buts? Ada Hariyati di Bunaken. Terima kasih Mbak Ike, selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Fiona yang ada di Perkamil. Oke, kita ke lagu dulu ya, baru saya kembali lagi di 100% Indonesia di hari ini. Tepatnya di hari Rabu 2 September 2026.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwo, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataum, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk 100% Indonesia di hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 082195835080. Ya, oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, ya. Selamat sore Bu Ika.
1: Oke, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dari ya. Ibu Aurina Tataran 2.
1: Ya. Oke, Ibu Aurina, seperti apa Tataran saat ini? Kabar-kabarnya?
2: Masih panas, iya. Keras, belum turun hujan.
1: Belum turun hujan. Oke, iya. Ya. Oke, silakan Ibu Aurina, kirimnya buat siapa?
2: Pertama buat Ibu Ike yang cantik. Sehat selalu, bahagia selalu, berkat Tuhan Yesus Kristus.
1: Iya.
2: Terus juga spesial yang pertama buat Ibu Natalia.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih salamnya tadi malam. Nih salam balik dari Ibu Aurina.
1: Iya.
2: Yang kedua buat Agnes Detailing. Terus salam sehat selalu ya. Terus yang ketiga buat Esther Lita di Girian apa Batu.
1: Iya.
2: Kembali ke Ibu Ika.
1: Iya. Oke.
2: Terima kasih Bu Ika.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Belum ada perubahan tataran ya, masih panas juga seperti Manado, oke? Ya, tetap sabar karena kita sudah di Berber dan berharap di Berber ini seperti tahun-tahun kemarin mulai hujan ya. Oke, ya. Pro 1 selamat sore. Halo? Ya, halo?
3: Halo.
1: Oke, ya halo selamat sore. Halo? Ya, oke terputus. Ya, halo? Ya, halo selamat sore. Oke, iya sayang sekali terputus ya. Oke, yang coba-coba untuk masuk bergabung di 100% Indonesia. Oke, iya. Iya, oke. Selamat sore Pak Buts di Jeju Korsel menyapa ya 100% Indonesia. Oke, Pak Buts yang tetap monitor Pro 1 kanal informasi dan inspirasi walaupun di luar negeri tapi tetap masuk bergabung, itulah fans yang baik, fans yang memang pemerhati Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya, untuk Pak Boots atau Pak Fritz Tumbol yang ada di Jeju Korea Selatan, selamat menjalankan tugas dan sambil mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Selamat sore, Ibu
1: ya.
4: Ike.
1: Oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ibu Sheni dari ya. Kota Tomohon.
1: Oke, Ibu Sheni, kabar-kabar di Tomohon seperti
4: kabarnya
1: apa? Panas juga. Iya, oke.
4: Ya.
1: Jadi sudah ya, belum ada yang disebut kota dingin ya. Biasanya kota dingin Tomohon.
4: Iya, iya, betul.
1: Ya,
4: sudah panas.
1: Sudah panas ya.
4: Dulu kan tidak mengenal
1: iya.
4: AC atau kipas angin.
1: Iya.
4: Tapi sekarang, waduh,
1: dingin.
4: Di ruangan sudah ada.
1: Iya. Oke, ya. Mudah-mudahan tidak lama hujan ya.
4: Iya, okay. Pasti iya. Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita ya.
1: Iya, amin.
4: Iya.
1: Iya, silakan Ibu Sheni.
4: Oke deh. Pertama kali buat Ibu Ike yang tugas jaga kesehatan,
1: ya.
4: Supaya tetap eksis di udara menghibur fans-fans,
1: ya,
4: ya? Fans Pro 1 yang pasti.
1: Ya.
4: Kita mau salam buat Ibu Hermina yang ada di Kelapa, mana kok itu?
1: Sari Kelapa,
4: Sari kelapa sahih.
1: Iya.
4: Iya, Ibu ya. Hermina. Mm-hmm. Salam kenal dari Bu Sheni. Murah senyum Kak Trompe Ibu Hermina ya. Ini. Mm-hmm. Pasti awet muda kan Ibu Ike?
1: Iya, betul.
4: Terus yang kedua, ada yang barusan tadi lewat. Ibu Aurina di Tataran 2 ya. Ini tuh salam dari Bu Sheni tentunya bersama keluarga.
1: Ya.
4: Yang ketiga ada Ibu Els di Bakalisung.
1: Ya.
4: Ini tuh salam dari Ibu Sheni ya. Salam sehat.
1: Ya.
4: Pasti kedengaran di suara tadi ada sehat-sehat ya.
1: Ya.
4: Oke deh, kembali ke Ibu Ike ya. Yang cantik. Ini ya, tuh
1: terima kasih.
4: Salam dari Ibu Sheni.
1: Ya.
4: Salam hormat.
1: Okay.
4: Terima kasih.
1: Ya. Oke, okay. Iya, terima kasih shalom juga untuk Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, okay, satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Manfaatkan waktu karena sudah dipukul 15:36 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, ya Pak Boots tetap menyapa, tetap bersama RRI Pro 1 Manado meskipun di Korea Selatan. Oke, okay, Pak Boots ya. Silakan di belakangnya Ibu Sheni 082195835080. Oke, okay, yang masih ingin ikutan bergabung silakan untuk Anda. Ya, yeah, kalau belum ada saya segera ke lagu ya. Oke, okay, dan yang masih ingin ikutan bergabung ada putaran selanjutnya satu lagi yang terakhir ya sebentar sesudah dua lagu ini. Oke, okay, masih ada yang ingin ikutan bergabung. Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
1: Iya. Oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros Leilem.
1: Ibu Ros di Leilem. Oke, okay, Ibu Ros Leilemnya seperti apa hari ini?
3: Panas itu.
1: Panas. Oke. Okay.
3: Panas ya. Berangin.
1: Oke, Mbak Angin juga. Oke, silakan Ibu Ros.
3: Ya, pertama buat Ike, terima kasih soal satu telepon.
1: Ya.
3: Tuhan selalu memberkati tiga sore hari ini. Diberkati dengan keluarga di rumah.
1: Ya.
3: Salam Jo, balas salam ini ada Ibu Agnes detailing. Selamat sore. Ada Ibu Natalia di Palu.
1: Ya.
3: Ada juga Nika di Leilem.
1: Ya.
3: Buat Ike, terima kasih.
1: Ya.
3: Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore, Ibu Ros. Sukses juga untuk UMKM kukis curutnya ya, kue curut di Leilem. Oke, walaupun panas boleh, hujan boleh, angin boleh ya. Tapi curutnya tetap ya Ibu Ros. Oke, okay, saya hadirkan lagu dulu untuk Anda. Baru ya mungkin masih ada satu putaran lagi untuk sebentar usai dua lagu ini. Tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia ya. Untuk hari ini dan ya, saya tunggu untuk di 0821-9583-5080. Oke, terima kasih untuk Pak Butsi yang ada di Jeju, Korea Selatan. Tetap semangat, Ibu Ike. Salam buat Pak Sagai di Bitung, Uncle Alo di Tateli, Fatmawati di Bitung. Ucapan salam kompak persahabatan dan buat Ibu Ike, makasih ya. Anyong Aseo, Gamsamida. Oke, terima kasih Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan. Sukses dan ya, semua jadi lurah kata di Jeju, Korea Selatan. Oke, ya silakan untuk Anda, Pro 1, selamat sore.
2: Halo. Halo Pro 1, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ipin.
1: Iya, oke. Iya, Ibu Ipin, silakan Ibu Ipin.
2: Apa panas sekali.
1: Iya, panas sekali. Sama Manado, ya. Manado.
2: Salam
1: di
2: Jo.
1: Puncak Tikala ya.
2: Oke.
1: Iya.
2: Lagi tugas, sama tugas, sukses selalu.
1: Iya.
2: Diberkati Tuhan terus.
1: Iya, amin.
2: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Salam
2: tiga spesial. Ada terampe Bunda Elsima Kalisung. Ada terampe Nona Vina Kanaan juga. Yang terakhir ada terampe Pak Aco yang ada di Bolmur.
1: Iya.
2: Baik,
1: oke.
2: Jo, makasih.
1: Iya. Terima kasih. Iya, oke. Okay. Terima kasih untuk Ibu Ipin yang ada di Palm 4. Di belakangnya Ibu Ipin, silakan 0821-9583-5080. Oke, okay, karena sudah akan habis ya untuk acara ini. Jadi silakan untuk Anda yang tadi terputus-putus dicoba kembali ya untuk 100% Indonesia di hari ini. Oke, jangan lewatkan kesempatan yang terbaik. Anda yang

0: Lita, silakan. Langsung Ibu
1: Oke,
0: Esther
1: salam
0: Lita.
1: Mbak Ica, terima kasih Mbak Ica
0: Ya.
1: kok angkat telepon. Sehat,
0: Ya, amin.
1: salam sehat,
0: Ya.
1: tetap semangat dan diberkati terus
0: Ya,
1: bersama
0: amin.
1: keluarga tercinta.
0: Ya.
1: Oke, lanjut kita mau menyapa tiga orang spesial. Ada teman Ibu Aurina yang ada di tataran dua. Ini salam
0: Ya.
1: Ibu Aurina, salam keempat. Dan yang kedua ada, tadi kan ada Ferol, Igogo yang ada di
0: Iya.
1: Kumoro, itu juga dapat salam balik, salam kompak persahabatan. Dan yang
0: Iya.
1: terakhir, ada Jotorante Franky yang ada di Pempaan.
0: Iya.
1: Oke, itu udah baik ya. Makasih dan
0: Iya, oke.
1: selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore Ibu Esther Lita yang ada di Girian ya. Oke, di belakangnya Ibu Esther Lita, saya masih tunggu biar pas dan ya, memberikan kesempatan yang tadinya terputus-putus, mungkin jaringan ya, dicoba kembali untuk masuk bergabung. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Iya,
2: ya,
0: tolong monitornya dikasih kecil dulu dengan Pak siapa di mana ini. Iya.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan Pak siapa di mana, tolong radionya di ataupun monitornya dikecilkan. Dengan siapa ini?
2: McLaren di tol ini.
0: Di mana?
3: Di mana?
0: Tolong dikecilkan dulu monitornya. Monitornya dikasih kecil dulu, ya. Iya. Halo. Dengan siapa ini? Halo. Iya. Oke, halo. Iya, sayang sekali sudah terputus ya. Oke. Iya, tolong kalau
2: halo.
0: Mas, iya, halo, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: McLaren di Tol yang Oki.
0: McLaren di Tol yang Oki. Oke, ya. Silakan kirim buat siapa McLaren?
2: Kirim salam buat saudara-saudara yang di Manado.
0: Ya. Iya. Iya.
4: Jaringannya putus-putus.
0: Iya, oke. Langsung ya, kirim buat siapa tiga orang spesial? Ya. Halo. Oke, ya. Terima kasih untuk McLaren yang ada di Tol yang Oki ya. Oke. Ya, sayang sekali terputus-putus. Oke, satu lagi yang paling akhir sebelum saya akhiri untuk 100% Indonesia di hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk dan bergabung bersama kami dan merupakan perhatian apresiasi kami untuk Anda yang benar-benar berpartisipasi di RRI Manado untuk setiap acara yang kami hadirkan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya Iqdar Sunomo Muaya, segera pamit untuk 100% Indonesia. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Oke, okay. Ada lagunya Gio Lelaki dengan Bukan Milikku Lagi. Ada The Massive Tanpamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
6: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kami sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

Iya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian Andin dengan Selamat Jalan Kekasih sudah hadir untuk Anda. Dan posisi waktu di studio kami pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, banyak orang mengenal istilah investasi tetapi masih belum memahami apa itu investasi dan bagaimana cara kerjanya. Padahal investasi adalah salah satu langkah penting untuk mengembangkan aset dan mempersiapkan masa depan finansial. Nah, secara umum investasi adalah aktivitas menanamkan modal dalam bentuk aset atau instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai modal tersebut akan berkembang mengikuti pergerakan pasar sehingga bisa menghasilkan passive income. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan investasi? Secara sederhana, investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana pada instrumen tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berbeda dengan penghasilan dari bekerja yang bersifat aktif, keuntungan investasi terjadi karena nilai aset meningkat dari waktu ke waktu. Nah, melalui investasi, Anda dapat menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus inflasi, sekaligus mempersiapkan fondasi finansial yang lebih stabil. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap semangat untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas, atau juga untuk Anda yang sudah selesai dengan tugas-tugas di sore hari ini, sukses untuk Anda. Dan pastikan Anda melanjutkan kebersamaan dengan Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Iya, pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Demikian demi waktu dari Geisha bersama Enda sudah hadir untuk Anda. Dan ya, ada Dul juga dengan rencana hebat. Ya, pendengar, untuk investasi ya, secara sederhana adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana pada instrumen tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Berbeda dengan penghasilan dari bekerja yang bersifat aktif, keuntungan investasi terjadi karena nilai aset meningkat dari waktu ke waktu. Nah, melalui investasi dapat menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus inflasi, sekaligus mempersiapkan fondasi finansial yang lebih stabil. Nah, setelah memahami apa itu investasi, Anda perlu mengetahui instrumen apa saja yang tersedia. Nah, berikut beberapa jenis investasi populer yang umum dipilih masyarakat Indonesia, seperti emas. Nah, emas adalah salah satu instrumen investasi paling populer di Indonesia karena nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Nah, dilihat dari sejarah harga emas di Indonesia, emas memiliki harga yang cukup stabil dan cenderung naik dari tahun 1970. Kemudian tabungan emas. Nah, di Pegadaian, Anda bisa memulai investasi emas dengan mudah melalui tabungan emas dan bisa ditabung secara digital dan dicetak menjadi fisik atau digadaikan kembali saat membutuhkan dana cepat. Kemudian deposito emas. Nah, deposito emas adalah bentuk investasi dengan menyimpan emas dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan tambahan. Sementara untuk emas fisik, Anda bisa membeli emas batangan atau perhiasan, namun pastikan penyimpanan aman dan pembelian dilakukan di lembaga resmi seperti Pegadaian. Ya, pendengar Pro1, kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini yang membahas mengenai investasi. Oke, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Tengah saat ini.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Gak amnesia kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang gak bisa?
0: Enggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, gak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Yudika, hilang tapi ada. Ya, pendengar, nilai tukar petani NTP Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat sebesar 126,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan indeks yang diterima petani paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura. Cuaca panas dan musim kemarau panjang menjadi pemicu utama merosotnya hasil panen. Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki menjelaskan bahwa penurunan panen terjadi pada sejumlah komoditas sayuran lokal dan harga komoditas cabai rawit dan kangkung mengalami kenaikan akibat dari kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang menyebabkan hasil panen menurun. Penurunan hasil panen ini membuat tingkat kesejahteraan petani hortikultura tertekan, berbeda dengan sektor lain di Sulawesi Utara yang masih mencatatkan pertumbuhan positif. Wateki menambahkan dinamika harga pangan di tingkat petani berdampak langsung pada indeks penerimaan mereka secara keseluruhan. Dan sektor hortikultura mencatatkan penurunan terparah di antara subsektor lainnya, yakni anjlok hingga 17,47% secara bulanan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan RRI Tahunda untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahunda, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Kenali Gereja Sion sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Juru bicara ungkap sisi menarik pendirian Gereja Sion, reporter Anugra Pandey.
1: Gereja Sion Tomohon yang kini menyandang sebagai situs cagar budaya peringkat nasional menegaskan posisinya sebagai salah satu bangunan bersejarah penting di Sulawesi Utara. Penetapan ini tidak hanya mengukuhkan nilai historis Gereja Sion Tomohon, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan wisata religi dan edukasi sejarah di Kota Tomohon. Juru pelihara Gereja Sion Tomohon, Judi Turambi, menjelaskan gereja ini diresmikan pada 23 Februari 1930.
2: Yang menarik juga ini berdiri secara gotong royong oleh orang-orang di distrik Tomohon. Jadi kita dapat tuturan cerita bahwa gereja ini dibangun ambil kayu bulunya dari Gunung Lokon, dari Bukit Empung, dan ada dari Gunung Mahau. Dan mereka kerja bakti di sini dan membuat ini gereja kurang lebih satu tahun, tidak sampai satu tahun gereja ini sudah berdiri. Itu yang menjadi unik sehingga dicalonkan diperjuangkan untuk mendapat jadi status situs cagar budaya. Bahkan di luar harapan, di luar target, ini menjadi situs cagar budaya peringkat nasional. Jadi luar biasa.
1: Gereja Sion jadi monumental karena di tempat inilah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM dideklarasikan pada 30 September 1934. Menurutnya, sejak diresmikan sebagai situs cagar budaya, Gereja Sion secara otomatis menjadi milik publik. Hal ini menjadikan gereja tersebut sebagai destinasi wisata religi yang terbuka bagi masyarakat luas. Demikian Anugra Pandey melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan Renperda untuk Propemperda tahun 2027. Reporter Desriansyah Mahmud.
3: Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau Renperda untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya Renperda yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab Renperda tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi Renperda sebelum masuk Propemperda tahun 2027. Bapemperda juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
4: Makanya kita minta ke seluruh OPD termasuk Biro Hukum bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan penting tidak ini peraturan daerah. Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat,
0: baik, pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Narasumber Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari, laporan dari Jumel Johannes.
5: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tenris Bulahari, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di bel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
6: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih terjadi.

0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan saja. Reporter Robert Tamaroba.
1: Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda serta jajaran pejabat utama melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan Satuan Samapta di halaman samping SPKT Polres Kepulauan Talaut. Pemeriksaan ini mencakup seluruh Johnly R. Pelangau beserta anggota bertujuan memastikan seluruh sarana pendukung dalam kondisi optimal dan siap. Dwi Yatmoko menegaskan bahwa perawatan serta kesiapan peralatan merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian di lapangan. Kapolres juga menyampaikan bahwa seluruh peralatan, kelengkapan dalmas maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut.
2: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kelengkapan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan dalmas baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek. Sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
1: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
4: .co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner-up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
2: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
1: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
8: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
9: Di kali ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
7: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
9: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
10: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
11: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
12: Halo RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Adi Tak Akan Berhenti Mencintaimu. Sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana sore hari ini. Dan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi yang menarik tentu saja, dan juga berbagai hiburan untuk Anda. Apalagi yang sudah capek seharian menjalankan tugas-tugas dan segala pekerjaan di hari ini. Namun hari ini ataupun sore hari ini Anda sudah lega, sudah menyelesaikan tugas-tugas Anda dengan baik tentu saja. Di awal bulan September 2026, masih di tanggal yang baru 2 September ya. Semangat untuk Anda. Dan lagu selanjutnya ada Yuni Syara dengan Tuhan Jagakan Dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan waktu di studio kami pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa adzan maghrib dikumandangkan pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, beberapa lagu religi kami hadirkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik, coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ya, pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian cakrakan dengan Kekasih Bayangan yang sudah hadir untuk Anda di suasana jelang malam hari ini ya. Sudah memasuki malam pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati suasana istirahat Anda yang sudah beristirahat setelah kembali dari tempat tugas Anda, aktivitas Anda, yang berharap hari ini sukses di awal-awal bulan September 2026. Dan juga untuk Anda yang masih terus melanjutkan tugas-tugas Anda terkait dengan profesi Anda, pekerjaan Anda, dan aktivitas Anda di sore hingga malam hari nanti ya, tetap dalam stamina yang oke punya, tetap menjaga daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi di masa El Nino ini, dan tetap sukses untuk Anda. Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami 94,5 dan 88,2 FM.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara. Kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Iya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Yudika, Lebih Dari Cinta sudah hadir untuk Anda. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa dengan magnitudo 2,9 di lokasi 1,26 lintang utara dan 126,6 bujur timur atau 106 km timur Bitung, Sulawesi Utara di kedalaman 10 km. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda mengenai gempa yang terjadi di Bitung. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat 58% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Lydia Evalin Tulus, mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi salah satu dampak kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Dan berdasarkan pemantauan melalui sistem kewaspadaan respon cepat atau SKDR, peningkatan kasus ISPA terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Kondisi cuaca kering serta potensi polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Selain ISPA, kemarau panjang juga berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit lain, terutama yang berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air bersih dan memburuknya sanitasi. Penyakit tersebut antara lain diare, kolera, tifoid, dan leptospirosis. Lydia juga mengingatkan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Karena itu harus melindungi kelompok rentan untuk musim kemarau yang berkepanjangan saat ini. Dan pendengar, untuk mencegah kondisi kesehatan yang lebih serius, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di puskesmas. Pemeriksaan tersebut dapat membantu mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, termasuk tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan juga Dinas Kesehatan Sulawesi Utara berkoordinasi dengan 15 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan seluruh puskesmas untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar, dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini. Dan selanjutnya kami persembahkan ke ruangan Anda sebuah drama radio dengan judul Sekolah Rakyat, persembahan dari RRI Makassar. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka aja.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Ya, mendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Noah dengan Cobalah Mengerti. Dan ya, selanjutnya kami sampaikan peringatan dini gelombang tinggi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Untuk peringatan dini gelombang tinggi mulai 3 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga di pukul hingga 6 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 22 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Telaut, dan Laut Maluku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM.

0: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini sampai malam hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 19.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen Protestan. Dan kirim pujian akan hadir untuk Anda dan juga renungan bersama Pendeta Lenny Peter hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda.

Salam sejahtera bagi semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Leni Peter, sebagai penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kota Manado. Baiklah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala pujian, segala syukur hanya bagi Tuhan Allah yang selalu menyertai dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebutuhan utama dalam hidup kami. Ia akan menuntun dan bawa kami kepada semua rencana dan kehendak Tuhan, sehingga di atas semuanya Kristus dimuliakan. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Bacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah Raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kalaion dan Belmaim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Pendengar setia Radio Republik Indonesia, pada saat ini kita baru saja membaca, mendengarkan bacaan dari kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Walaupun perenungan kita bisa lanjut sampai pada ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Asa adalah merupakan cici dari Daud. Ya, Daud, anak Daud, Salomo. Setelah Salomo tidak lagi menjadi raja, digantikan oleh anaknya Rehabeam. Setelah Rehabeam tiada, digantikan oleh Abia. Setelah Abia, kemudian yang menjadi raja yaitu Asa. Menarik bahwa pada pasal 14 firman Allah mencatat bahwa Asa, ayat 2 berkata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan.
Ia menjauhkan semua benda atau semua jenis penyembahan berhala, bahkan memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Di saat dia melakukan hal ini, Asa menjadi raja dan kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, dan kita melihat bersama akhirnya Asa berubah setia. Pada pasal yang ke-16, ketika Raja Asa pemerintahan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Dan pada saat itu Asa tidak lagi mengandalkan Tuhan. Asa tidak lagi mencari Tuhan. Asa melakukan persepakatan, melakukan perdamaian dengan Raja Yehuda. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya tidak terjadi peperangan. Tidak lagi orang-orang Israel, Raja Israel tidak melakukan peperangan dengan Asa atau Yehuda pada waktu itu. Dan tindakan Asa yaitu ayat 2, dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan dari rumah raja dan mengirimkan kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan untuk bersepakat dengan dia melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang ada, dan itu ada pada ayat 3. Dan kemudian Raja Ben-Hadad itu, Raja Aram yaitu Ben-Hadad akhirnya melakukan persepakatan dan dia memperkuat Asa. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, melihat hal ini, pada ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pasal 14 di sana dikatakan tentang hal ini. Ayat yang 9 dia berkata, Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka. Maksudnya melawan Asa, melawan kerajaan Yehuda. Dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta, ia sampai ke Maresa. Berapa jumlah yang ada di pihak Asa? Di ayat 8 berkata, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan dari Benyamin jumlahnya 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sementara jumlah dari Ethiopia 1 juta, lebih banyak Ethiopia. Tetapi dalam pasal 16 disebutkan oleh pelihat itu yaitu Hanani bahwa dengan jumlah yang besar itu pun Tuhan dapat mengalahkan mereka. Mengingatkan Asa bahwa ketika dia bersandar mengandalkan Tuhan, maka kemenangan ada di pihaknya. Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ada efek, ada dampak yang berbahaya bagi setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang tidak lagi mencari Tuhan, yang dialami adalah kekalahan. Bahkan ayat 9 berkata, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan adalah orang yang bodoh. Selama Asa mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia tidak mengalami peperangan. Tetapi ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, ayat 9 berkata, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, dan ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, maka ayat 9 berkata, Tuhan yang menjelajah seluruh bumi akan melimpahkan kekuatan. Kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati. Kepada mereka yang tidak mendua hati. Kepada mereka yang bersandar kepada Tuhan. Kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang yang mendua hati dan tidak bersungguh hati kepada Tuhan, maka kita adalah orang yang bodoh. Kita adalah orang yang akan mengalami kekalahan. Dan kita adalah orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, melalui perenungan kita pada saat ini, mari pilihlah tindakan yang benar, yaitu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan mendua hati, tetapi bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Engkau kiranya menuntun kami supaya dalam hidup ini, sepanjang hidup, kami mau terus mengandalkan Engkau, mau mencari Engkau, bahkan bersungguh hati dan tidak mau mendua hati. Maka Engkau akan ada di pihak kami. Kami akan menikmati kemenangan lepas kemenangan dalam keadaan dan situasi apapun. Hamba berdoa, berkatilah Radio Republik Indonesia, mulai dari pimpinan dan semua staff, struktural maupun fungsional, diberkati oleh Tuhan. Semua pribadi dan siapapun yang ada di balik perangkat siar diberkati Tuhan, menjadi sarana dan Tuhan dimuliakan. Segala sarana dibutuhkan dan digunakan di tempat ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun dan tertaruh dalam situasi apapun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi umat Kristiani di mana saja berada, demikian Anda ikuti mimbar agama Kristen di malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Red Corpus ini?
2: Sama sekali.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
3: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan atau pen-takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terutama ini layak untuk di layankan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biliknya. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RT, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan dong. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: Global Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
19: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Menjadikan kekuatan, saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari

0: lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini untuk Manado malam ini edisi yang mendengarkan Rabu 2 September 2026. Dan kita akan sesaat lagi bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya. Nggak sempat ngisi untuk rekamannya.
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Iya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua, Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya.
0: Gery Harp, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas, ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno, kan? Yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancik Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar dari
0: maaf. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinny Colaiuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, karena ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovi and Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 021-344-0696 atau 021-344-1499. Sementara untuk line WhatsApp, kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp, tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya. Ada Mates.
1: Iya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
0: Aha.
1: Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Oh,
4: iya. Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya, Mas?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana, iya, Bang Leman? Okay.
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Kutomo Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Nah, kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu se-Kanada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya. Oma Ana. Iya.
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Saudara-saudara, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gerry, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gerry?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus, kita ngeband yuk, gini-gini. Terus, dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng, terus sama Adam

0: 4 lagi itu sering.
1: Sering
0: Kalau
1: banget
0: ada
1: ya.
0: proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti pasti saya terlibat gitu.
1: Emang iya Mbak Ita?
0: Terlibat sama itu.
2: Moso.
1: Moso katanya.
2: Halo Gary. Om Gary apa kabar? Halo. Mas Gary.
0: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
1: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary atau udah berapa kali?
2: Oh, udah enggak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
1: Oh, gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya? Pernah kayaknya pernah.
1: Lagu apa?
0: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Gary? Lali aku.
1: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
0: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
1: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
1: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail,
1: malam.
3: Mbak Ita. Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
1: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Kabar-kabar ya, kabarnya.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya, dengan Ciguria.
1: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
1: Bisa, apa yang mau ditanyakan, Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete, begitu. Apa, beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
0: Benar.
1: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
1: Terus.
3: Kan jadi penyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
1: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
1: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
1: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba
3: bisa
1: nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
1: Iya,
3: Nyong
1: Ambon kan
2: bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
1: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
1: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter-presenter yang satu sebentar yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas. Selamat.
1: Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Cibu Ria. Berbagi di dalam memori dan lagu.
1: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
1: Tapi hanya bisa kirim chat
2: bisa
1: dan
2: kirim
1: voice
2: chat
1: note
2: aja.
1: Oh, oke, okay. Karena
2: Dipakai bintang tamu.
1: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif
2: ya.
1: Atau gimana?
2: Oh iya,
1: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
1: gitu
2: Gary.
1: Ya.
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
1: Gimana?
0: Kalau masih aktif ya masih pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
1: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
1: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
1: Dikit aja.
0: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
1: Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
1: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
1: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget

0: gak muncul saya.
1: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang, di kemana sampean?
0: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wih, kangennya menumpuk ya.
0: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian, tetap ceria aja ya. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu juga ya, Mas.
0: Mas Gary Herbs. Aku mau.
2: Mas kok anu?
1: Kami sosolen. Oh, ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
1: apa ya? Kami sosolen. Kami sosolen.
2: Belibet.
1: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Iya ya. Kok belibet ngomongnya?
0: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari, Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
0: Sehat ya Mbak Ita ya,
2: videonya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
0: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
1: Oh, cek suwe-suwe sama dihentai di wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
0: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan, Mas.
0: Halo, Mas Gary. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Doni.
0: Ya, selamat sehat ya, Mas.
3: Ya, terima kasih, Mas Doni juga sehat-sehat.
0: Ya, gitu, Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
0: Jadi buat cewek.
1: Siap.
0: Selalu Mbak Ita.
2: Iya, Mas Doni.
0: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
1: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya gimana, kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya?
3: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu. Kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
3: Menolak. Gitu.
2: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-muridnya. Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
1: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
1: Oke.
2: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita, penyanyi Sari.
2: Siap, Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke. Okay.
4: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
1: Silakan. Boleh,
4: silakan, Mas. Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh atas batas kecuali ya. Mm-hmm. Salam hormat takdim, mm-hmm, dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih. Mbak Lita dengan
4: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Geri?
3: Ya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Okay.
3: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Mm-hmm. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh, baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Geri.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85.
1: Oh. Oke.
2: Iya, iya.
3: Tapi
2: ya,
3: album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay. Buat
3: bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma Backsound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu. Cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya. Cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal. Gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Geri?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak gitu. Sukanya gitu ya, Geri. Ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah.
1: Sedih ya?
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
1: Oke. Okay.
3: Main musik apa, pokoknya saya senang, jadi ya itu banyakkan sukanya. Gitu.
2: Ya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
5: Iya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
5: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
1: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Geri.
5: Nyong Geri, selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Ale rasa, desa rasa, semua rasa, eh.
2: Ayo jawab, Ger.
3: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu, Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, iya, iya. Bang Geri juga itu bisa bahasa Sunda.
5: Bahasa ibu, nggak boleh lupa dong, Nyong Geri. Ya. Kumaha damang, Nyong.
3: Nangis tuh, Teh.
1: Tuh, kan?
2: Iya, Bang Geri juga bisa.
5: Iya. Bogornya di mana, Geri?
3: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
5: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
5: Lihat deket gitu.
1: Oh deket ya. Kita bukan perempat ya.
5: Enggak kan, kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Deri, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
5: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya, Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
5: Sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita ya?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
5: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri yang Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
1: pagi, ya.
5: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Geri.
5: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
5: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
1: Ada aja pertanyaannya.
5: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
5: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
5: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam sama Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
5: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
5: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak.
2: Iya,
5: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
1: Teteh.
2: Hanupis.
1: Wup, langsung
2: Hanupis
1: diputus.
2: Tahu nggak Mas Yudi Hanupis?
1: Hanupis.
2: Kue lupis.
1: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti
2: Bang
1: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Geri?
3: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
2: drum selama berkarir, Bang Geri?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Terus
3: itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
1: Yang ke Maluku. Ini sama-sama orang Maluku
2: Bang Geri.
1: Soalnya. Ada dari Kak Maluku Ayu.
2: Tengah, ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
6: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau so di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
6: Kakak Bung. Ya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
6: Namanya itu panggilan
2: Kakak Bung. Oh, Bung.
6: Bukan Bung, tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
6: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
2: masih.
6: Oke. Okay. Anak muda DG.
1: Oh, oke. Okay.
6: Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
6: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
1: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
6: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
6: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam, Usi Ayu.
6: Iya, bagaimana Bu Gerry, pun kabar?
3: Kabar baik.
6: Ya, baik, iya, kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama lah. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gerry.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya,
1: Mbak
2: Ayu ya. Suaranya nggak kedengeran.
6: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
6: Kan siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
6: Apa namanya musik ya termasuk ini drum ya Bang
1: okay.
6: Gerry ya. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah okay.
6: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
6: Oke, okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
6: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke. Okay.
6: Merida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gerry bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat Kayu. Malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah ya. Atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate dulu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gerry?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang yang ada di Jakarta yang pasti sih saya ingin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Gery ya.
3: Pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik Bang Gery.
1: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
3: Semoga.
1: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang? Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya, Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa?
1: Ya, judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gery.
0: Ya?
1: Susah. Ya. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat, Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang ya. Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh,
0: kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Oh, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh,
0: luar biasa
1: ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih? Seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk
1: oh, gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau ya, sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kim gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap, gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan. Itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget, karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gary ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas, mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin terus saya dengerin yang lain-lain juga akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main, nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi, karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu Gary. Kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gery, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gery,
0: yang
1: mau disampaikan,
0: mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gery, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung, tentunya di fix line kami ada di 0811 1779727912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Ande Satria, apa kabar?
1: Kabar baik. Sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
1: Iya ya.
2: Tidak hujan di Bogor.
1: Kangen kita sama hujan nih.
2: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
1: Iya.
2: Itu, tapi hari ini haredang euy.
1: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin untuk menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
2: Ini tahun berapa Mas Andi?
1: Tahun 80-90-an 2000 pas.
2: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000 saya minta lagunya Harvey Malholo bisa ya?
1: Bisa, dengan judulnya?
2: Selamat Datang Cinta ada?
1: Selamat Datang Cinta. Sebentar. Selamat Datang Cinta ada? Pas. Okay. Disiapkan. Good. Untuk Bung Brandy.
2: Kalau luar biasa ini.
1: Terima kasih Bung Brandy. Okay. Mungkin yang ingin disampaikan salam untuk pendengar lain silakan.
2: Ya, Mas, untuk Mas Andes dan timku yang bertugas.
1: Siap.
2: Widi dengan
1: Faiz.
2: Satu lagi saya Mas Andes.
1: Faiz
2: ya. Iya. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu Mas Andes juga.
1: Amin.
2: Nanti pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin.
2: Lalu untuk semua pendengar Pro 1 FM malam ini, terutama teman-teman dari Bogor nih.
1: Betul.
2: Bogor Community Ruang Rindu. Ada Bang Rey, Kang Hasan, ada Tedinda, lalu ada Navia, lalu ada Mbak Atin Cipayung.
1: Betul.
2: Dan di luar sana, Kak Puja yang ada di pintu nih ya.
1: Lalu, betul.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Semoga malam ini selamat mendengarkan.
1: Amin.
2: Itu aja Mas Andes.
1: Siap.
2: Sehat selalu Mas Andes.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bung Brandy. Berikutnya di WhatsApp chat kita ketemu dengan, halo selamat malam dari Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes, selamat malam Bu Iren di Tangerang, mau request lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Informasi malam ini dari Bu Iren, pendengar, cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Tadi dapat salam dari Bung Brandy, ada Bung Rey yang ada di Cibinong langsung terhubung bersama kami. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Rey.
3: Waalaikumsalam Bung Andes. Sehat selalu Bung Andes ya.
1: Amin, sehat-sehat. Bung Rey apa kabar?
3: Alhamdulillah masih diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah. Bung Rey, malam ini ingin mendengarkan lagu dari siapa? Silakan.
3: Mau mendengarkan dari Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
3: You Are.
1: Judulnya maaf? You Are.
3: Judulnya You Are.
1: You Are. Ada, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
3: Entah.
1: Siap. Yang ingin disampaikan salamnya silakan Bung Rey.
3: Dikarenakan waktunya cukup singkat, hanya satu jam ke depan.
1: Betul.
3: Jadi saya salam-salamnya ikut Bung Brandy aja deh.
1: Ah,
3: Bung
1: siap. Brandy ya. Iya.
3: Jadi kompor nih.
1: Udah diwakili tadi ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Selamat beristirahat semoga untuk rekan-rekan Ruang Rindu dari saya.
1: Iya.
3: Selamat menikmati juga lagu dari saya nih, Bung Brandy, enak nih lagunya.
1: Ih, mantap.
3: Demikian Bung Andes.
1: Siap, Bung Rey.
3: Widi sama Chris, selamat bertugas juga ya.
1: Ah, terima kasih.
3: Semangat.
1: Siap. Jempol katanya, melihatkan jempolnya dua. Siap.
3: Siap.
1: Oke, Bung Rey, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada dari Bu Eka di Tebet melalui WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu dari sebuah nama dari Meriam Belina. Untuk Bu Endang, Bu Ut, Bu Dindin, Bu Anisal, Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Saurin, Bu Helmi, Kak Grace, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali juga. Dan saya juga ingin mengucapkan hati-hati di jalan ya. Selamat beristirahat juga untuk Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Dita ya. Tadi langsung meluncur gitu ke sini dan sekarang sudah pulang dan tentunya hati-hati di jalan. Selamat beristirahat sekali lagi. Penelpon juga sudah masuk di WhatsApp call pendengar ada Teh Dinda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Malam, Teh Dinda, apa kabar?
4: Alhamdulillah, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan juga sehat-sehat, Teh.
4: Masih semangat ya.
1: Masih dong. Betul.
4: 2 jam ke depan ya.
1: Betul, Teh. Senang rasanya mendengar suara sudah kembali ya, Teh ya.
4: Setelah sekian
1: alhamdulillah.
4: Lama,
1: iya.
4: Akhirnya. Oh, luar biasa.
1: Betul.
4: Bukan main kalau udah terserang penyakit yang
1: iya,
4: satu itu luar biasa.
1: Betul. Gak enaknya tuh di mana-mana jadinya.
4: Iya, benar.
1: Kalau gitu mau dengar lagu dari siapa, Teh, malam hari ini silakan.
4: Coba dari MLTR with Someday.
1: Someday dari Michael Runs to Rock. Tunggu sebentar, Teh. Dengan Someday. Ada disiapkan untuk ada? Teh Dinda. Ada, Teh.
4: Oke, terima baik. Kasih banyak Andes.
1: Sama-sama ya. Tentunya.
4: Widi Faiz, selamat malam. Faiz Widi, selamat malam.
1: Malam katanya. Masih semangat juga mereka berdua.
4: Semangat ya, iya deh. Nanti kalau Faiz Widi ya, 1 jam ke depan.
1: Betul.
4: Kalau Andes 2 jam ke depan ya,
1: iya,
4: hati-hati ya.
1: Iya katanya jempol.
4: Tadi Teteh sempat telepon Faiz yang terima.
1: Oh tadi. Iya, tadi mengudara juga di jaringan nasional ya Teh Ruang Rindu.
4: Iya, betul, betul sekali.
1: Siap.
4: Sayangnya sahabat Bogor Community ini ini yang dua belum pernah masuk ke Ruang Rindu berjaringan nih.
1: Minggu lalu itu Bung Brandy sempat cerita selalu menelpon, selalu ingin masuk tapi mungkin karena jaringannya dan yang banyak masuk dari seluruh tapi Indonesia
4: enggak sempat dengar.
1: Betul. Gitu
4: ya,
1: Teh.
4: Ya, dicoba lagi.
1: Semoga berhasil nanti.
4: Biasanya gini, live telepon itu kalau udah pernah kita udah bisa menghubungi, biasanya dia ini.
1: Oh.
4: Dia bersahabat.
1: Iya. Dia tuh ada pengingat memorinya yang ini gitu ya.
4: Iya, ada pengingat memorinya. Oh, nomor ya, biasanya gitu, biasanya.
1: Boleh dicoba, iya, boleh dicoba, Teh.
4: Boleh dicoba itu tips.
1: Betul.
4: Tip supaya dapat di Ruang Rindu nasional itu seperti itu.
1: Betul.
4: Biasanya gitu.
1: Semoga
4: juga.
1: Telepon
4: juga punya perasaan.
1: Iya kan. Semoga memang berhasil nanti ketika sudah masuk dan akhirnya diingat memorinya. Iya.
4: Kalau sudah pernah berhasil, nanti dia dihubungin lagi bisa lagi.
1: Biasanya mau, gitu. Ya. Siap.
4: Coba ya Bung Reddy.
1: Coba
4: ya,
1: dicoba Bung Reddy, Bang Rey. Siap.
4: Oh iya, nanti dari Bogor nih kan nanti ada sahabat apa? Pencinta Ruang Rindu.
1: Oh, iya.
4: Pro 1 RRI Jakarta tuh kan mau ada pertemuan tuh.
1: Betul.
4: Pertemuan tuh.
1: Mm-mm.
4: Hari Minggu katanya. Mm-mm. Hari Minggu. Ayo merapat ya Bang Rey ya.
1: Iya, ayo yang ada waktunya merapat hari Minggu ya. Kita kumpul bersama, ya. Benar.
4: Kumpul.
1: Betul.
4: Biar ini biar apa nama?
1: Guyub, biar juga
4: jumpa darat.
1: Iya, jumpa darat juga. Seru. Ayo kumpul. Ya, dari Teh Dinda juga mengajak untuk kumpul nanti di hari ini. Yang punya waktu silakan tentunya.
4: Ada Ibu Saurin ya, selamat malam Ibu Saurin. Insya Allah ya Ibu ya, kita ketemuan.
1: Amin.
4: Nah, terus selamat malam juga untuk Nafia. Juga ada Bang Hasan. Bang Hasan belum kesapa tadi Bang Hasan. Ketumben Bang Hasan gak muncul di berjaringan malam ini.
1: Iya, belum tadi.
4: Terus ada Mbak ini Mbak Atin ya di Cipayung, Ibu Dindin juga, Ibu Merpati dengan Dedek Rio dan mungkin monitoring di Batam ya Mas Prabu.
1: Siap.
4: Tapi sepertinya dari cukup dulu Andri Satria, Pak Is dan Widi dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon langsung kita menuju ke Manado dengan Bung Benny Jo. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Tuh Andri Satria.
1: Iya, malam Bung Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Benny?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Bung Benny ingin mendengarkan lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
5: Dari Heart Alone.
1: Dari Heart dengan judulnya Alone. Tunggu sebentar Bung Benny, kita carikan dengan judul Alone dari Heart. Ini nampaknya ada
5: sendirian kan, ada Pak Satu Jakarta.
1: Itu dia ditemani tentunya. Jadi enggak sendirian tapi mendengarkan lagu dari Heart serasa ditemani juga ya, Bung Benny. Siap?
5: Ya, benar.
1: Disiapkan ya. Bung Benny Alone dari Heart.
5: Oke, kita menyapa ya.
1: Silakan.
5: Mas Satria yang tugas, tetap semangat, selalu berkati oleh Tuhan yang Mengkuasa ya, Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga, salam sehat.
1: Baik.
5: Menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, Cikuria di Tebet, Jakarta. Ada Bung Leman di Lampung, Ibu Fatmawati Manado juga ya, salam sehat.
1: Baik.
5: Ada siapa lagi ya? Ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Pak Mali Pekanbaru. Mungkin di Toli-Toli ini yang sering bergabung di berjaringan nasional. Aku juga sempat gabung tadi.
1: Iya,
5: bahas Anisya.
1: Di awal lagi.
5: Dengar ya.
1: Benar-benar ya, dengar.
5: Itu aja ya Mas Andes.
1: Baik.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya putarkan satu persatu lagu yang juga sudah Anda request pada malam hari ini di Ruang Rindu tentunya. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung langsung di 0811 7972 7912.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan tuam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Betul. Sini, Kwa. Aduh, syukur, Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa, Leminci?
0: Nana tahu tuh cerita palak di muka dan tuh ada beli oto baru. Ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu leh kuak lepe maitua lepe kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kok tuh bapak kele sunin tau takut sukuran sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dang dorang, kah? Itu leh kuak mince. Kok jauh bergaul leh kuak dapat lihat rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Dapat lihat leh kuak ni mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya, tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh, sobat ku dapat ini beti deh mince. Apa leh kuak mantung uni dakar lota akang? Nggak tobat-tobat, Kang. Tuh hari ada yang mengamuk gara-gara ngoni pemulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terima kasih salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami.

0: Ya, banyak peringatan rumah Kristiani di manapun Anda berada, demikian ya. Kidung pujian dari Jeffrey Rambing. Terima kasih Tuhan mempertemukan kita lagi di perjalanan program siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Bersama saya Mike ya, siap mengawali hari ini di Manado pagi sampai di pukul 10, dan pastinya di Manado siang, sore dan malam nanti tetap ada rekan-rekan saya yang lainnya siap untuk menemani hari Anda ya. Apa kabar untuk Anda hari ini? Pro 1 siap menjadi pelengkap semangat Anda lagi, dan mengawali hari ini Mutiara Pagi sudah dibuka dengan kidung pujian dari Jeffrey Rambing ya. Saya coba hadirkan lagi satu kidung pujian selanjutnya dari NDC Worship ya. Setelah itu Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, MTH, MPDK, Konselor.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

Oke, baik pendengar, umat Kristen ini dimanapun Anda berada, kita tinggalkan ya NDC Worship dengan pujiannya Ku Percaya Janjimu. Selanjutnya Anda akan segera ikuti Mutiara Pagi hari ini. Kita akan live ya pagi ini seperti biasa melalui kanal YouTube RRI Manado ya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH, MPDK, Konselor.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali kita dalam program Mutiara Pagi. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 3 September 2026. Ya, ada Mike di sini yang siap menemani Anda ya untuk program kita di pagi ini sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah terhubung melalui via Zoom ya bersama narasumber kita, Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH MPDK Konselor. Kita akan membahas ataupun merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Efesus 4 ayat 28 sampai 32 dengan tema Hidup Harus Berubah. Baik, selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bu Mike.
1: Iya, gimana kabar hari ini?
2: Wah, puji Tuhan Yesus.
1: Luar biasa. Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan nanti kasih kesempatan Anda ya untuk berinteraksi, ya ingin menanggapi, bertanya seputar topik atau yang ingin didoakan, bisa menghubungi line telepon, SMS ataupun WhatsApp juga ya di 08219835080, atau Anda bisa kasih komentar langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Bung Mai. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Kami siap membaca dan merenungkannya serta melakukannya. Kuduskan semua perangkat siar yang digunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bung Michael Cia bersama dengan tim yang mengendalikan diberkati Tuhan. Demikian para penyiar, pemirsa Radio Republik Indonesia yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkatmu. Kami siap memberitakan, mendengar, dan melakukan firmanmu dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Efesus 4 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Efesus pasalnya yang keempat ayat 28 hingga ayat yang ke-32, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, hidup harus berubah. Kenapa hidup perlu berubah, saudara? Tidak hanya fisik kita yang kelihatan berubah, tapi kelakuan atau karakter kita yang paling penting dalam hidup. Perkataan kita, tindakan kita. Dikatakan dalam pembacaan tadi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ingat, kehidupan harus diubah. Kalau kita pernah melakukan itu, tinggalkan, tanggalkan. Hidup baru di dalam Kristus. Kenapa? Supaya dia boleh bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Tujuannya apa? Kalau dia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik, dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Orang yang berkekurangan bisa dibantu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-29, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Ya. Kadang orang keceplos. Ya. Ada kata-kata makian, ada kata-kata yang tidak enak, yang menyakitkan, menyakiti, dan lain sebagainya. Itu buang. Ya. Itu tanggalkan. Ya. Itu keluarkan. Ya. Jangan sampai ada lagi dalam perkataan kita, dalam pengucapan kita. Supaya mereka yang mendengar dikatakan beroleh kasih karunia. Apakah hanya itu? Jangan pernah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menyelang hari penyelamatan. Jadi kita harus betul-betul berubah dalam hidup. Artinya apa? Kita tidak bisa mengecewakan Tuhan. Hari ini Saya berjanji untuk tidak melakukan dosa. Hari ini saya mau berubah, ya. Tuhan tuntunlah saya oleh Roh Kudus supaya hidup saya berubah. Besok buat lagi, lusa bikin lagi. Kemudian ya, berikut lagi, minggu berikut, minta ampun lagi Pak Tuhan. Minta tuntunan penyertaan Roh Kudus. Berikut lagi masih melakukan hal yang sama. Kita mendukakan dia. Apa yang kita janjikan kita tidak tepati. Bahkan di ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, masih ada marah, pertikaian, masih suka cari-cari masalah, ya dibuang dari antara kita. Bahkan semua kejahatan. Yang paling akhir adalah hidup ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Ini penting, saudara. Kalau orang baking salah pada orang, orang harus mengampuni. Ya. Ya, kalau berbuat baik, luar biasa. Ya, itu semua orang pasti mau melakukannya. Tapi kalau mengampuni, apalagi kepada musuh, orang yang berbuat jahat pada kita, sudahkah kita melakukannya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Harus melakukan. Karena kita tidak mencontoh pada manusia. Tapi kita mencontoh pada Kristus. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan ingat, kalau hidup kita mau diubahkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan lakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini ya. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan lanjut masuk di sesi interaktif ya. Untuk SMS, WhatsApp, line telepon di 08219583508 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami kasih kesempatan untuk Anda bertanya, menanggapi, atau mungkin yang ingin didoakan. Baik, Pak Pendeta, Efesus 4 ayat 28 sampai 32 ya. Hidup harus berubah. Ini baik. Kita langsung terima respon dari pendengar. Ya. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, terputus, bisa dicoba kembali ya nanti. Oke. Pak Pendeta, ini kalau berbicara tema kita pagi ini, perubahan ya. Sebenarnya apa sih makna sejati dari perubahan melalui ayat ini? Apakah hanya sekedar berhenti berbuat dosa atau ada makna yang lebih mendalam, Pak Pendeta?
2: Wah, ini luar biasa. Ya, apa yang ditanyakan oleh Bung Mike ya, apakah kita berhenti untuk berbuat dosa atau seperti apa? Ya. Kita tidak hanya berhenti berbuat dosa, ya, tapi betul-betul apa yang kita perkatakan itu juga yang kita lakukan. Jangan di bibir lain, ya,
1: di tindakan. Hati lain. Ya.
2: Jadi kita betul-betul mampu menunjukkan kehidupan kita yang berubah karena ada yang menilai, Mike. Bukan diri kita sendiri, ya. Kan ada divalidasi oleh orang lain. Nah, karena berubah, ya. Padahal tidak pernah berubah. Jadi kalau kita bilang bahwa kita telah meninggalkan dosa, dibuktikan bahwa kita sudah meninggalkan itu. Dengan cara apa? Dengan kehidupan kita setiap hari. Orang bisa melihat, oh betul kata dia sudah berubah. Oh, dia sudah seperti dulu. Ya. Jangan ya hari ini kita berubah, ya, besok kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya, meninggalkan dosa sungguh-sungguh, ya, dan tidak terpengaruh lagi oleh keinginan-keinginan daging, keinginan manusia yang dapat menjerumuskan kita untuk jauh daripada Tuhan. Bagaimana itu, Pak Pendeta? Ya, tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, seperti yang saya katakan kemarin, roh memang menurut, tetapi daging
1: lemah. Oke, baik. Ya, kita coba terima respon lagi dari Pak pendengar. Ya, shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Pak Mike.
1: Iya, selamat pagi dengan?
3: Dengan Pak Aping di Langoan.
1: Pak Aping di Langoan, oke baik. Iya. Silakan Pak Aping.
3: Selamat pagi Bapak Pendeta Presiden.
2: Selamat pagi.
3: Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini, sangat menguatkan iman kami, di mana kami dalam proses kesehatan. Semoga firman Tuhan tadi menguatkan kami, gimana kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Pak Pendeta meminta topangan doa. Sebentar ya. Saya akan ke ahli dokter dalam. Semoga proses perjalanannya boleh berjalan dengan baik. Hanya itu saja Pendeta buat Bu Maik dan ya. Juga Pendeta Arvis Aleno. Selamat pagi, Shalom.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aping yang ada di Langgoan. Mohon didoakan ya. Ini hari ini dia akan berobat katanya.
2: Ya.
1: Oke, oh ya, telepon masuk lagi. Oke, terputus. Iya, kita ke WhatsApp ya dari Nanda di Sea. Banyak orang sebenarnya sadar bahwa dirinya punya kebiasaan yang kurang baik. Tetapi sulit sekali untuk berubah. Menurut Pak Pendeta, apa biasanya yang biasanya membuat seseorang itu sulit meninggalkan kebiasaan lama dan bagaimana cara memulainya?
2: Iya, empat kali pertanyaannya.
1: Iya.
2: Ini padahal punya kebiasaan baik, tapi iya. sulit berubah dan tidak mau berubah sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk meninggalkan? Itu harus dimulai pada diri sendiri, Bung Mai. Ya. Ya, tidak mungkin kita harus mengingatkan setiap hari. Ya. Sama seperti ketika seorang anak, ya, orang tuanya harus mengingatkan dia setiap hari. Ya, harus makan, harus minum, ya, jangan lupa istirahat, ya, jangan lupa mengerjakan tugas. Nah, pertanyaannya, ya, apakah orang tuanya akan ada setiap hari, setiap saat? Bisa saja orang tuanya sibuk atau kadang lupa mengingatkan. Ya. Berarti anak ini yang harus berupaya sendiri, ya, untuk mengingat apa perkataan orang tua, apa yang harus dilakukan ya, dalam kehidupannya. Nah, kita sering bermain, semuanya sekali orang ketiknya, ya, teman dekat, orang tua, ya, teman kantor, ya, ataupun teman beraktivitas, bahkan teman sepelayanan. Bahkan firman Tuhan mungkin setiap hari mengingatkan kita lewat radio RRI Manado, lewat YouTube, ya, bahkan bisa saja lewat gereja, ibadah kolom. Tapi kelakuan kita begitu-begitu saja. Ya. Berarti masalahnya pada siapa? Pada diri sendiri, gitu ya.
1: Ya, betul.
2: Soalan pada diri kita yang kita tidak hanya mau mendengar. Tetapi sebenarnya kita juga tidak mau melakukan. Orang kan kalau misalnya dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan. Ya. Dan dia mau berubah. Berarti kesadaran ini yang membuat dia mau mengubah dirinya. Ya. Tadi saya kasih contoh anak kecil, ya. Kalau orang tuanya kasih ingat, ya oke. Tapi kalau orang tuanya tidak ada gimana? Ya. Sama seperti ini, ya. Kalau sulit berubah, berarti itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, lantas bagaimana dampak Pendeta kalau sudah menjadi kebiasaan? Apakah itu tidak akan pernah berubah sama sekali? Ya. Tugas kita adalah mengingatkan. Ya. Selanjutnya tinggal keputusannya. Sambil kita meminta pada Tuhan supaya Tuhan yang mengubahkan dia. Ya. Karena kita tidak bisa merubah dia. Tapi kalau Tuhan yang ubah, Tuhan punya cara. Ya. Dan cara Tuhan lebih ajaib daripada cara dan perkataan kita. Gitu, Bung Mai.
1: Oke, baik. Ya, kita ke lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Mai.
1: Selamat pagi, Mamna.
4: Shalom.
1: Damai di hati. Iya, silakan Mamna Eman.
4: Kalau Tuhan Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah.
1: Ya, yeah,
4: yeah, amin. Dalam khotbah, orang harus ada perubahan.
2: Yeah.
4: Pak Pendeta, kita mau tanya. Ada orang suka bicara apa nasihat di udara. Tapi endingnya dia sefitnah dulu orang. Orang ayo, bikin rame di udara. Tapi dia sehina-hina orang.
1: Wow.
4: Ini menurut Pak Pendeta bagaimana ini karakter ini? Ada perubahan atau begitu di nesok-nesok? Para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sobeking apa itu? Onaran-onaran di udara, fitnah orang, hina orang, usik dengan orang lain. Baru ada satu orang bertanya begini, Pak Pendeta.
2: Yeah.
4: Bunda, bukan main kan, dia pendeta hamba Tuhan. Hari-hari ibadah melayani Tuhan. Tapi dia jadi kelakuan. Tapi bila saya dan dia rajin ibadah berkhotbah, tapi asli itu banyak masih ada kesalahan. No, apa itu nyadak dia bapak ibadah? Kira-kira lebih soleh daripada pendeta. Kita bilang begitu.
1: Yeah.
4: Nah, bagaimana dengan karakter begini Pak Pendeta?
1: Oh, yeah.
4: Apakah ini mencerminkan ada perumahan atau dengan peristiwa yang terjadi saat ini, ya? Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan kedahsyatan dengan api yang menyala-nyala. Di sana sini sudah meledak sana, meledak sini, tsunami sana, tsunami sini. Apakah ini menunjukkan perubahan buat kita umat manusia? Atau mau tatamannya berubah? Nah, ini jadi persoalan. Minta Pak Pendeta bikin penjelasan dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah ini penggenapan firman untuk provinsi Sulawesi Utara atau untuk Indonesia yang tercinta supaya Tuhan ada perubahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Oke. Terima kasih Mamna Eman. Iya. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi ya Pak Pendeta. Iya.
2: Ya, semangat sekali ya Pak Mamna Eman, semangat sekali ya.
1: Betul.
2: Iya. Oke. Mungkin samping semangatnya ya kalau orang mau jujur ya kita tidak setuju ya pasti dengan sikap dan tabiat seperti itu ya Bung Maik.
1: Ya pasti.
2: Ya, betul. Pasti Mamna Enak tidak hanya melihat dan mendengar ya, tetapi mungkin ya ini sangat jelas buat kita. Jadi sebenarnya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, perkataan kita itu perlu divalidasi dengan cara kehidupan kita. Ya, khotbah yang hidup itu adalah tindakan kita setiap hari. Ya, jadi kalau rupa kayak Pak Pendeta berkhotbah di RRI, ya itu juga harus divalidasi dengan cara kehidupan Pak Pendeta setiap hari di rumah. Jalan, ya, bersama keluarga, bersama orang lain, ketika ada di kampus, ya, atau di mana saja, itu harus mampu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Jangan, ya, kita di media sosial, ya, atau sekarang lagi live, ya, kelihatan seperti di sorga, ya. Tapi kelakuan kita ternyata di neraka, gitu, ya. Jadi, ini mengingatkan kita, ya, sebenarnya apa yang dirasakan oleh jemaat, masyarakat, ya, walaupun ada jemaat yang menegur, berarti ini tujuannya baik, ya, supaya menyadarkan kita. Nah, cuma persoalannya Bung Mai, ada orang bisa terima, ada orang yang tidak terima, ya.
1: Iya, betul. Itu
2: sebenarnya paling sekali, coba betul-betul coba kritik, gitu ya. Coba betul-betul coba mau bilang begini-begini. Lihat dulu waktu hidup sendiri, baru lihat orang lain. Padahal sebenarnya Bung Mai, kalau bagi saya, ya, ketika orang memberikan masukan itu kan baik buat kita.
1: Betul.
2: Ya, ya berarti kan orang mengasihi kita, orang baik. Nah, kalau dikatakan tadi, ya, orang menyampaikan sesuatu yang baik, tapi orang sefitnah dulu orang lain di media sosial. Nah, ini lengkali orang bejare-jare ini susah dikendalikan, Bu Maik. Ya. Makanya kalau membuat status di media sosial, bacalah baik, lebih bijaklah. Intalah hikmat daripada Tuhan sebelum kita menyampaikan itu.
1: Betul.
2: Kadang kan di media sosial juga jadi tempat curhat Bun Maik, ya. Iya. Jadi orang bisa membaca dari status kita sebenarnya apa yang kita rasakan.
1: Iya.
2: Ya. Oh, dia ini lagi galau, dia ini punya masalah. Iya. Tapi kan kalau ayat-ayat firman Tuhan, ya itu kan bisa ada kapan saja dan di mana saja, menyentuh siapa saja, ya. Begitu. Jadi sebaiknya ya kita lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu, dalam bertindak, ya, supaya apa yang kita perkatakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi itu diingatkan Bung Mai, ya, hanya di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu Bung Mai.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Ya, ini kita terima respon lagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, Pak? Di mana? Halo.
5: Ya, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Jalan Pak Vence Moto.
1: Oh, Pak Vence Moto. Iya. Ya, gimana? Silakan Pak Vence Moto.
5: Selamat pagi, Pak Pendeta. Shalom.
1: Pagi. Damai di hati.
5: Selamat ketemu lagi.
1: Iya.
5: Sebelumnya saya langsung saja ya.
1: Iya.
5: Saya mengeluarkan untuk keluarga kami, rumah tangga saya, serta istri, serta keluarga daripada anak-anak saya yang sedang dalam pergumulan juga sampai saat ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam tugas pekerjaannya sendiri. Hanya itu saja.
1: Oke.
2: Okay. Baik.
1: Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Vence Moto ya. Saat ini mungkin lagi ada di Jakarta nih Pak Vence ya. Oke, makasih Pak Vence. Ya, kita terima respon lagi dari penelpon. Shalom, selamat pagi. Halo. Oke, terputus. Baik, kita ke WhatsApp lagi nih. Ya, selamat pagi Bung Mike bersama Pak Pendeta. Saya mohon ya, topangan doa untuk persiapan besok kami akan merayakan HUT saya besok tanggal 4 September. Kiranya bisa terlaksana dengan baik Bung Mike dan Pak Pendeta. Terima kasih sebelumnya. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih juga, tapi ini tidak ada namanya ya. Oke, iya, nanti bisa diikut sertakan dengan siapa di mana. Oke. Iya,
2: kan mau dikeluarkan namanya.
1: Iya, betul. Oke. Ini masih ada lagi nih. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Bagaimana bila kita sudah taat berdoa, rajin beribadah, dan mungkin belum nampak perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik? Atau orang Manado bilang baba gitu jatuh hidup. Terima kasih dari Raymond di Pal 4.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Oke, okay, silakan Pak Pendeta.
2: Oke. Okay. Raymond ya?
1: Iya, Raymond di Pal 4.
2: Oke, sebelum ke Pak Raymond, sebenarnya Mbak tadi sudah kasih statement buat kita, alam yang sebenarnya terjadi sekarang ini peringatan Tuhan buat kita ya.
1: Betul, betul.
2: Saya punya lagu Bung Mike ya. Dan di syair lagu itu Tuhan tidak hanya mengingatkan kita lewat firman, lewat sesama, tapi juga kadang alam Tuhan pakai untuk mengingatkan kita di syair lagu yang saya tulis ya. Jadi sebenarnya tanda-tanda zaman sekarang ya yang kita perlu lihat, banyak hal sih atau banyak cara sih Tuhan mengingatkan kita supaya kita berubah ya. Hanya kadang orang tidak tidak peka terhadap
1: tidak
2: peka. Apa
1: tidak Tuhan sadar
2: sadar ya apa yang harus orang lakukan.
1: Betul.
2: Jadi menanggapi pertanyaan daripada Pak Raymond tadi, sudah taat beribadah ya, rajin berdoa, tapi apa gitu Jo? Sebenarnya kalau kita bicara soal ketaatan kita beribadah pada Tuhan dan kita rajin berdoa, itu harus nampak dalam tindakan kita Bung Mai. Jadi kalau ketaatan kita orang bilang taat tapi nggak ada perubahan, itu bukan ketaatan sebenarnya ya. Itu jadi kebiasaan, jadi orang biasa saja menganggap bahwa ibadah biasa, berdoa biasa. Tapi kalau orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus yang taat, ya, itu dia akan mampu menunjukkan itu dalam sikapnya, dalam kehidupannya setiap hari. Ya. Karena kalau kita bicara soal ketaatan, kan Tuhan mau kita taat.
1: Iya, betul.
2: Ya, tapi kebanyakan orang itu hanya menjadi kebiasaan. Kebiasaan berdoa, ya, kebiasaannya beribadah. Baru pulang ibadah, kita sudah menceritakan kejelekan orang, ya. Orang ya mungkin di ibadah bukan dengar firman, cuma bercerita, main game, ya, main HP, ya. Jadi dianggap ibadah cuma rutinitas. Padahal kalau orang taat, siapapun yang berkhotbah, ya, siapapun yang menyampaikan firman, kita dengar. Kalau Bapak kita punya kebiasaan begini, Bung Mai. Kalau misalnya orang berkhotbah, saya sering catat, gitu. Dan catatan notba itu biasanya saya kirim kepada orang yang berkhotbah. Ya. Satu kali ya ada teman senior hamba Tuhan yang dia berkhotbah di gereja dan saya catat semua apa yang dikhotbahkan. Ya mungkin tidak secara mendetail apa yang berkhotbahnya, tapi kesimpulannya. Dan sesudah itu saya kirim. Ya. Tahu nggak responnya beliau? Wah, Pendeta Alvarez ternyata catat ya khotbah saya. Iya. Jadi kenapa itu saya catat? Supaya apa yang tidak ada pada saya, ada pada hamba Tuhan yang lain. Kita saling mengingatkan dan kolaborasi. Ya. Kadang ada penatua juga khotbah atau diaken khotbah, saya catat Bung Mai. Karena belum tentu ya cara kita menyampaikan, cara kita mengulas, kan beda-beda.
1: Ya.
2: Ada orang kan begini, alah mau dengar lekot pada dia, sama juga. Alah, dia mau bawa khotbah, sama juga. Padahal enggak. Ya, Tuhan bisa pakai dengan cara Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Raymond tanya soal bagaimana dia sudah taat, rajin ibadah, ya rajin berdoa, tapi hidup berbagi tujuh. Sebenarnya itu bukan ketaatan, ya itu kebiasaan saja ibadah. Kalau dia taat berarti hidup harus berubah. Kalau tidak berarti belum orang yang taat begitu.
1: Oke, baik, baik. Pak Pendeta, ya. Ada teman yang sempat sharing ya.
2: Iya.
1: Dia mengatakan bahwa kalau dulu dia baik, orang baik. Ya. Tapi karena selalu tersakiti, teraniaya, akhirnya kita mau ikut apa yang mau. Baking juga apa yang mau baking? Kita yang mau baking. Ini bagaimana Pak Pendeta?
2: Iya. jangan, saya mau katakan Bung Mike, orang lain boleh berubah. Ya. Orang lain boleh membuat kita mungkin kecewa, sakit hati. Ya. Tapi kita harus punya dasar. Ya. Dasarnya kita baik, ya Bung Mike. Ya. Dasarnya kita adalah milik Kristus. Ya. Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Jangan-jangan ada jedah. Ya, ada waktu di saat kita terputus dengan Tuhan. Nah, ini kesempatan iblis untuk merasuki hati dan pikiran kita. Wah, so cukup juga kita pe perbuatan baik. Ya. Ada lebih bahasa lebih aneh dari itu, Bung Mai. Karena nih tahu kita ini dulu le jahat. Ya, bikin jahat apa kita nongana lia le. Kita lebih jahat dari itu. Ah, ini. Ya. Artinya kita mengungkit persoalan lama kita yang sebenarnya sudah terkubur jauh-jauh. Dan kita menjadikan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ini biasanya orang kalau dia emosian, Bung Mike, mau di jalan ataupun di rumah, ya, atau di tetangga dalam pergaulan, kadang sering muncul itu. Bahkan katanya lebih kasar loh. Ya. Ada kata-kata yang lebih kasar. Kita lihat dulu luar biasa dari ini, ya. Kita coba hilangkan. Rupanya karena munculkan itu kembali. Itu orang akan kasih tahu begini, Bung Mai. Memang kebiasaan itu kuat so jadi karakter dulu. Jadi sebenarnya ada berubah baru-baru itu cuma berubah pura-pura gitu ya. Kalau gitu berubah ya. Sungguh-sungguh kan pastinya tidak akan terpengaruh lagi.
1: Akan tergoyahkan ya.
2: Tidak akan tergoyahkan. Jadi sebenarnya ketika orang lain menyakiti kita atau melakukan hal yang tidak baik buat kita, kita tetap konsisten ya.
1: Harus konsisten.
2: Konsisten dengan siapa diri kita. Karena pada dasarnya karakter kita memang baik gitu, baik. Ya. Okay. Jangan dirubah. Jadi sebenarnya tantangan dan pergumulan itu bagi Pak Pendeta ya, Bung Mike. Dan pergumulan itu mengingatkan kita, menyadarkan kita, apakah kita mau setia dan taat pada Tuhan atau tidak. Ya, anak SD untuk masuk ke SMP kan harus lewati ujian. Kalau tidak ujian, bagaimana mau menyatakan lulus?
1: Nah, sama dengan iman.
2: Ya, kalau kita ingin iman kita naik tingkat, berarti ada ujian iman yang harus orang lewati. Dan kalau orang serta lewat, Bung Mike, pasti akan bilang begini, wah, puji Tuhan, akhirnya kita bisa mampu melewati, bukan karena kita. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagalnya, tapi karena Tuhan.
1: Karena Tuhan. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta. Untuk yang ngirim WhatsApp tadi dari Ibu Melvana di Bitung, ya.
2: Oh iya.
1: Ya. Oke, kita ke penelpon yang paling terakhir ini ya, karena waktu juga. Ya, shalom, selamat pagi.
6: Shalom, selamat pagi, Pak
1: selamat
6: Pendeta,
1: pagi.
6: Bu Maik.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
6: Ini Ibu Ros di Langsah, Wori.
1: Oh, Ibu Ros di Wori ya. Langsung dengan pertanyaan.
6: Mau bertanya apa Pak Pendeta, bagaimana tandanya orang yang telah mendukakan Roh Kudus? Mohon penjelasan. Terima kasih, shalom, selamat pagi.
1: Oke, baik, terima kasih. Bagaimana tanda orang yang mendukakan Roh Kudus? Iya. Ya, baik, silakan Pak Pendeta.
2: Iya. Bung Mike, kalau pertanyaannya saya balik begini. Pernah tidak kita lihat Roh Kudus? Kalau kita lihat, ingat peristiwa dalam Kisah Para Rasul ya. Hari Pentakosta dan di sana pada perayaan Pentakosta itu ya ada ketuangan Roh Kudus. Digambarkan seperti lidah-lidah api ya. Kemudian turun kepada semua orang yang mendengar dan mereka bisa berbahasa dan saling mengerti, saling memahami. Ya. Secara jujur kita mau mengatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia katakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu di ayat 19 diperintahkan kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid, dan ayat 20 dia akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu lewat Roh Kudus. Nah, kalau pertanyaannya mengenai bagaimana tanda orang yang mendukakan Roh Kudus, ya. Kalau bicara soal tanda berarti harus lihat secara fisik kan. Apakah kalau Bung Mike misalnya melakukan perkataan kotor ya, atau melakukan memukul Bung Mike, itu adalah hal yang mendukakan Roh Kudus? Kan tidak lihat ya. Ya. Tidak secara fisik saja kita kita melihat. Bisa saja ya Ibu Ros ya. Kita tidak mampu melihat secara fisik apa yang sudah dilakukan orang dengan mendukakan Roh Kudus. Itu sama dengan mempermainkan.
1: Ya.
2: Iya.
1: Betul.
2: Hari ini bilang kita mau berubah, ya. Tadi pendeta sudah kasih penjelasan di khotbah, ya Bung Mai. Bahwa orang minta Tuhan ya lewat Roh Kudus, Tuhan tuntunlah supaya hidup saya ini betul-betul sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan. Mar, besoknya tidak berubah. Ya, orang ada minta Tuhan dengan Roh Kudus merubah orang hidup. Mar, orang sendiri yang tidak mau berubah.
1: Ya, ya betul.
2: Karena konsepnya seingat, ya. Konsepnya lewat orang lain, ya. Lewat orang kehidupan ini, ini dia salah. Mar, tetap orang anggap bahwa itu biasa, ya. Jadi sebenarnya Ibu Ros di Langsa,
1: ya. Ya.
2: Bisa saja orang sudah melakukan atau mendukakan Roh Kudus, tapi orang tidak sadar. Ya, ya. Ya. Jadi tidak perlu harus melihat secara fisik sebenarnya. Ya. Juga yang orang alami, yang orang rasakan, bisa saja ada bukan hanya perkataan Bung Mike.
1: Ya.
2: Mungkin tindakan-tindakan kita yang orang anggap itu bagus, ya, padahal sudah mendukakan, dia.
1: Ya. Ya. Betul. Oke. Okay. Baik, Pak Pendeta, ini ada yang terakhir dari WhatsApp, Rizky di Minahasa.
2: Oke.
1: Ya, kadang kita sudah berusaha menjadi orang yang lebih baik, tapi kemudian melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita boleh merasa gagal? Dan bagaimana harusnya kita menyikapi kegagalan dalam proses perubahan hidup?
2: Oke.
1: Ya.
2: Jadi, kalau orang sudah berusaha baik, tapi gagal. Lagu bilang gagal dan gagal lagi. Berusaha, berusaha, kata berusaha berarti Bung Mike jangan berhenti kan?
1: Iya, betul.
2: Iya. Jadi buat Rizky, tetaplah kita terhubung dengan Tuhan dan terus berusaha, ya. Terus berbuat baik, ya, jangan berhenti, ya. Karena ketika kita juga masih melakukan hal yang sama, berarti tidak ada komitmen. Nah, itu tadi yang Pak Pendeta bilang, ya, berdasarkan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, di beberapa pertanyaan, Pak Pendeta bilang, kalau orang bilang taat beribadah, ya, berarti ketaatan itu harus diwujudkan dalam tindakannya. Ya, padahal ibadah itu cuma menjadi kebiasaan kita. Ah, biasa juga ibadah. Nah, ini kalau kita bicara kita harus berusaha menjadi baik, ya. Jangan berhenti berarti, ya. Tetap melakukan. Tapi dapat bikin lagi kesalahan, ya. Ya, berarti kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Nah, kita masih menggunakan daging kita, ya, untuk mau mengendalikan. Padahal sebenarnya kalau kita totalitas kita taruh pada Tuhan, ya, dan meminta Tuhan yang menuntun, kita bisa berubah, Bung Mai.
1: Baik.
2: Masa tidak?
1: Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, mungkin ini yang paling-paling terakhir ini. Ya. Apakah perubahan bagi identitas kita sebagai orang percaya, apakah ini syarat keselamatan?
2: Ya.
1: Ya, mungkin Bung langsung Mike ditutup dengan doa juga, Pak Pendeta.
2: Baik, keselamatan Efesus pasal 2, Bung Mai. Ya. Dikatakan bahwa semua karena anugerah, jadi kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membanggakan diri. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, Bung Mike. Bukan kalau orang berbuat baik, lantas orang selamat. Enggak, Bung Mai. Keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. 200 karung tak ada orang berbuat baik, kita tidak bisa selamat, Bung Mai. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan Yesus memberikan itu buat kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalan satu-satunya. Dan dia jaminan ya dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana Bung Mai kita menerapkan itu? Ya? Sebenarnya aku kasih ingat 4 orang. Dan nantinya akan pendeta tutup dengan doa.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mau bilang kepada kita bahwa keselamatan itu berkat daripada Tuhan. Semua orang berhak menerima keselamatan. Pengorbanan Kristus itu buat semua orang, Bung Mai. Bukan hanya untuk saya dan Bung Mai, tapi untuk semua orang. Ya. Dan karena itu mari kita percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Ya, jadi kalau orang berbuat baik itu tinggal bonus, Bung Mai. Karena orang sudah terima keselamatan daripada Tuhan, lantas terima keselamatan daripada Tuhan itu tugas kita adalah berbuat baik. Bukan orang berbuat baik baru orang bisa dapat keselamatan. No. Okay. Keselamatan itu anugerah dan kalau orang sudah terima tugas keselamatan, tugas kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Itu, Bung Mai.
1: Ya. Oke, okay, baik Bapak Deta.
2: Baik. Ya.
1: Silakan.
2: Ya,
1: betul.
2: Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru yang bertugas. Bung Michael Cia bersama dengan tim Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Berkatilah mereka dengan kuat dan sehat untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. RRI semakin diberkati untuk menghadirkan berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah kiranya Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan diberkati semua jajaran menteri. Bahkan berkatilah kiranya Bapak Gubernur.

0: Kami minta kepadamu menurut kasih dan anugerahmu. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati para pekabar Injil dimanapun berada. Namamu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang datang kepadamu diubahkan dengan cara dan kuasamu. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terhubung lewat WA, lewat telepon, ataupun yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati oleh Tuhan. Kami sebutkan nama-nama mereka, biar kiranya Tuhan memberkati Pak Aping yang ada di Langgoan. Hari ini dia akan ke dokter penyakit dalam, Tuhan menolong supaya dia mampu mengerjakan tugasnya dan boleh ada dalam pemulihan karena kasih Tuhan. Memberkati Saudara Nanda, tapi juga Mamna di Banjar, Pak Vence Moto, biar Tuhan memberkati keluarganya dan keluarga anak-anaknya. Memberkati Ibu Melvina yang pada besok hari akan merayakan hari ulang tahun, biar tetap penuh sukacita. Bahkan memberkati Pak Raymond, memberkati Ibu Ros di Langgoan, kami ulangi Ibu Ros di Langsa, biar kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupannya bersama Pak Rizky, dan semua yang telah mendengar hari ini ada dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Aneke di Paniki, Bapak Yan Celamong, Ibu Poni Mamahani, keluarga Lamong Tondo, diberkati juga Ibu Welmin Tamengender, Bapak Yudis Pangimonda, Umas Sumampo Kutong, Bapak Boy dan anak Ruli itu mohon, Bapak Adum, Ibu Koluan, para lansia, Abraham Sri Sentra, Ibu Marta, bahkan memberkati Ibu Desi dan suami, keluarga Kilis Lontaan, Pak Dedi Yanis bersama keluarga. Bahkan kami berdoa untuk Politeknik Negeri Manado, khususnya jurusan administrasi bisnis yang dari kemarin dan hari ini ada dalam asesmen lapangan untuk akreditasi, diberkati agar berjalan dengan baik. Semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati oleh-Mu. Kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab sepanjang hari ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sampaikan doa ini kepada. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Pak Pendeta, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas, pekerjaan, maupun bersama keluarga. Baik pendengar dan pemirsa, saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih usai sudah untuk program kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik Bapak pendengar, demikian telah kita ikuti bersama rangkuman informasi warta berita ya Mutiara Pagi, dan selanjutnya kita akan jelang untuk penyampaian warta berita daerah. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 3 September 2026.
1: Festival yang telah diselenggarakan di Pantai Pal, Marinsau, Likupang, Minahasa Utara.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali dengan informasi ajang promosi pariwisata dan UMKM di Likupang Tourism Festival mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
2: Suksesnya pelaksanaan Likupang Tourism Festival 2026 yang digagas pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana. Menurut Widianti, Likupang Tourism Festival sangat berdampak positif pada promosi pariwisata. Apalagi Sulawesi Utara adalah salah satu destinasi super prioritas di Indonesia.
1: Saya Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan seluruh panitia pelaksana atas komitmen dan dedikasinya dalam menyelenggarakan Likupang Tourism Festival 2026. Festival yang telah diselenggarakan di Pantai Pal, Marinsau, Likupang, Minahasa Utara. Festival ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat daya tarik wisata, sekaligus mempromosikan potensi KEK Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Kegiatan yang telah berlangsung sebagai ruang untuk mempromosikan keindahan Likupang dengan kekayaan alam dan keanekaragaman. Saya berharap Likupang Tourism Festival 2026 dapat terus berkembang menjadi event yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pariwisata dan masyarakat.
2: Selain ajang promosi pariwisata laut, di Likupang Tourism Festival juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan IKM dalam mempromosikan produk-produk lokal yang juga menjadi daya tarik dan magnet bagi kunjungan wisatawan di Bumi Tonsea. Diana Masih melaporkan.
0: Beras bantuan pemerintah untuk periode Juni hingga Agustus mulai disalurkan Perum Bulog Divre Sulut Go kepada penerima manfaat.
3: Bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, saat ini sementara disalurkan pihak Perum Bulog Divre Sulawesi Utara, Gorontalo. Pimpinan wilayah Perum Bulog Divre Sulut Go, Ermin Tora diwakili manajer pemasaran, Sherly Ransingin saat memantau penyaluran bantuan pangan beras CPP menyampaikan penyaluran ini untuk alokasi periode Juli hingga September 2026 sebanyak 30 kg per keluarga penerima manfaat. Khusus di Kelurahan Bailang sebanyak 881 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
4: Pada saat ini kita sudah menyalurkan bantuan pangan di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken dan total PPP penerima bantuan pangan di Kelurahan Bailang ini ada sebanyak 881. Dan yang saat ini kita salurkan ada 3 alokasi, yaitu bulan Juli, Agustus, September, per alokasinya 10 kg dan total beras yang ada di sini sekitar 26 ton. Dan sudah tersalur di Kelurahan Bailang ini ada 740 PPP, sehingga yang masih belum saat ini yang masih disalurkan ada sekitar 180-an PPP. Dan untuk data PPP yang ada yang belum salurkan saat ini, datanya itu belum hanya ditugaskan untuk menyalurkan bantuan berasnya, dan datanya kami dapat dari Bappenas sesuai dengan data Lembaga Sosial Ekonomi Nasional, yaitu.
3: Sementara itu, Beni Sukabinata, warga Bailang 2, salah seorang warga penerima manfaat, menyampaikan apresiasi atas bantuan beras pemerintah ini karena sangat membantu mereka yang kurang mampu.
5: Jadi kami berterima kasih baik kelurahan maupun pangan, terutama kepada pemerintah Kota Medan. Ya, bantuan ini sangat membantu masyarakat kita. Ini sangat membantu masyarakat kita.
3: Beni mengakui beras bantuan dari pemerintah tersebut kondisinya sangat bagus. Dari pantauan RRI di lokasi penyaluran di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, untuk mendapatkan beras bantuan tersebut, penerima bantuan diwajibkan atau harus membawa KTP dan KK. Roy Pesak melaporkan.
0: El Nino kemarau masih berlanjut di September menyebabkan kesiapsiagaan pemerintah Kota Mobagu dan stakeholder terus terjaga.
6: Pemerintah Kota Kota Mobagu menyatakan siaga menghadapi musim kemarau berkepanjangan serta dampaknya kepada kehidupan sosial masyarakat. Wali Kota Winnie Gaib menyebutkan siaga melibatkan seluruh yang berkepentingan seperti TNI Polri, BPBD, dan instansi pemerintah. Damkar akan bersinergi merespons dampak kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
7: Sinergi ini gunanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota-Kota Mobagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian resort Kota Mobagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
6: Wali Kota yakin melalui kerjasama para stakeholder, kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran dan lahan semakin kuat di masyarakat. Seluruh ASN Kota Mobagu juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga Kota Mobagu juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Manado Rizat Sualang menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado.
8: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menanggapi sorotan terkait tingginya angka kasus kriminal yang terjadi di Kota Manado. Menurut Sualang, angka kriminalitas merupakan kondisi yang relatif dan dapat berubah. Namun demikian, pemerintah bersama aparat keamanan terus berupaya menjaga situasi Kota Manado agar tetap aman dan kondusif. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas.
9: Tentu kita akan tetap menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kotanya aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
8: Pemerintah Kota Manado, kata Sualang, terus membangun koordinasi dengan aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas dengan melakukan berbagai langkah pencegahan dan pengawasan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak kriminal. Sualang juga mengajak peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, termasuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Juli tahun 2026 didominasi turis Tiongkok sebesar 4.372 orang.
10: Sektor pariwisata Sulawesi Utara menunjukkan tren positif. Pada bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara BP Sulut mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman mencapai 10.412 kunjungan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun yang lalu. Wisatawan asal Tiongkok masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Sulawesi Utara dengan 4.372 kunjungan atau sekitar 41,99% dari total wisatawan asing yang datang. Tak hanya wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nasional juga mengalami peningkatan. Kepala BP Sulut Wateki dalam press release menjelaskan, tercatat sebanyak 1.617 perjalanan wisata nasional, sementara perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Sulawesi Utara mencapai 1,46 juta perjalanan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini turut berdampak pada sektor perhotelan. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang pada bulan Juli 2006 tercatat sebesar 47,20% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Berikutnya terkait dengan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang pada bulan Juli 2026. TPK hotel bintang mencapai 47,20% dan ini menurun ya minus 1,78 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2006, meningkat 3,46 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025. Untuk rata-rata lama menginap tamu hotel klasifikasi bintang mencapai 1,88 hari dan kondisi ini secara mantuman menurun 0,09%, secara year on year meningkat 0,24 poin. Kalau kita lihat baik rata-rata lama menginap tamu asing maupun tamu Indonesia juga keduanya menurun. Berikutnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada bulan Juli 2026. Jadi TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 29,44%. Ini menurun 0,81 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2026 dan meningkat 3,99 poin dibandingkan dengan bulan Juli 2025 yang lalu. Kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 1,50 hari. Dengan bulan lalu tidak ada perkembangan atau tidak peningkatan atau penurunan, tapi dibandingkan dengan tahun lalu Juli 2025 meningkat 0,01 poin.
10: Dengan terus meningkatnya mobilitas wisatawan, Sulawesi Utara diharapkan mampu memperkuat daya tarik destinasi wisata serta meningkatkan kualitas layanan sehingga kunjungan wisatawan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. BPBD Kota Tomohon, BPBD Kota Manado bekerja sama dengan Pelni dan PDAM Kota Manado menyalurkan sebanyak 16.000 liter air bersih untuk masyarakat ke Kepulauan Bunaken.
12: Kemarau panjang membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado, mengalami krisis air bersih dalam 2 bulan terakhir. Sejumlah sumur warga mulai berubah payau karena minimnya curah hujan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Manado, Angelina Bajodo, mengatakan, untuk membantu kebutuhan warga, BPBD Kota Manado bersama Pelni dan PDAM menyalurkan 16.000 liter air bersih ke Kepulauan Bunaken pada Rabu pagi.
13: Nanti hari ini kami bersama dengan Pelni dan PDAM datang ke Bunaken Kepulauan untuk penyaluran air bersih sebanyak 16.000 liter. Jadi sementara dalam kita sudah tiba di tempat di Bunaken Kepulauan dan disambut oleh Pak Camat beserta pejabat struktural lainnya. Dan sementara sekarang lagi dalam pengisian untuk di tong-tong yang disediakan di Bunaken Kepulauan ini ada 4 tong.
12: Sementara itu, Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, menyebut kemarau panjang membuat sumber air lokal tidak lagi bisa diandalkan.
14: Di mana kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan menyiapkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
12: Sebelumnya, warga Pulau Bunaken juga telah menerima bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat, Medi Mehart Pantau mengingatkan kepada 97 keluarga penerima manfaat bantuan cadangan pangan beras 30 kg dari pemerintah pusat jangan diperjualbelikan.
15: Penyaluran bantuan cadangan pangan beras bulog 30 kg kepada 97 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompaso Barat berjalan lancar berdasarkan data penerima dari pemerintah pusat. Adapun yang berhak menerima adalah mereka KPM yang mendapat undangan. Hal ini dikatakan Hukum Tua Medi Menhad Panto. Lebih lanjut, Panto kepada RRI di tempat penyaluran mengatakan 97 KPM ini semuanya masuk pada kriteria desil 1 sampai dengan desil 4 yang layak untuk menerima bantuan, dengan harapan bantuan beras pangan ini jangan diperjualbelikan.
16: Penyaluran beras bulog bagi penerima manfaat. Dan untuk Desa Tonsewer Selatan ini ada 97 KPM. Desil 4, dari desil 1 sampai desil 4.
17: Berapa kilo Pak?
16: Ini jatah 3 bulan, jadi 30 kilo.
17: Jadi diharapkan ke penerima manfaat Pak?
16: Ya, diharapkan kepada penerima manfaat, apalagi ini kan musim kemarau yang panjang, beras lagi sulit, jadi buat penerima manfaat, pergunakan bantuan dari pemerintah ini untuk kebutuhan tentunya di masyarakat tentunya yang penerima. Jangan nanti serta terima konjual. Nah, jadi sekali lagi, pergunakan ini untuk kebutuhan hari-hari bagi keluarga-keluarga penerima, dan bersyukur bagi mereka yang menerima ini mendapat bantuan ini, karena ini memang sekali lagi ini dari pusat, bukan diatur dari desa setempat.
15: Lebih lanjut kepada RRI, Medi Menhad Panto, hukum tua terpilih untuk periode 2026-2034 mengatakan penyaluran bantuan cadangan pangan beras bulan ini merupakan juga momen rekonsiliasi antara warga masyarakat pasca selesainya pemilihan hukum tua untuk bersatu kembali membangun Desa Tonsewer Selatan, Tompaso Barat lebih maju dan sejahtera. Dari Minasa, Jeff Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, Disperindak Talaut memantau ketersediaan dan harga bahan pokok selama musim kemarau.
18: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut terus memantau ketersediaan harga bahan pokok di pasar selama musim kemarau. Kepala Disperindak Talaut PC Mabuat mengatakan, ketersediaan sejumlah bahan pokok hingga saat ini masih aman dan harga relatif terkendali. Meski terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai, menurutnya kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu kebutuhan masyarakat.
19: Itu naik memang dari masuk sana. Di sana. Masuk. Jadi di sini kita menyelesaikan, iya. Bu ya.
20: Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih terlalu.
19: Iya, kebutuhan stok juga masih boleh.
18: Disperindak akan terus melakukan pemantauan di sejumlah pasar untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok selama musim kemarau. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik, berikutnya seperti biasa usai penyampaian warta berita daerah ya. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan Manado pagi ini dan melengkapi informasi Anda juga. Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya, ada Mbak Maria Hutagalung yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara? Baik, selamat pagi Maria.
2: Iya, selamat.
1: Iya. Baik, Maria, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan, Maria. Ya, halo.
2: RI, senang kami.
1: Ya, ya halo. Ya, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang kami dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Dengan angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 45 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi dan di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 lewat 10 WITA dan pukul 21 lewat 30 WITA, dan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 WITA dan 4 lewat 10 WITA esok hari. Kemudian pendengar setia RRI, tidak bosan kami selalu mengingatkan bahwa saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September nanti yang bersamaan dengan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau ini. Dan bagi masyarakat di pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Maria kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Maria. Selamat pagi.

Ya baik, peringatan demikian ya untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Bersama BMKG Sulawesi Utara sudah melengkapi wawasan informasi Anda lagi. Iya, dan terkait dengan kondisi cuaca juga Anda bisa menyesuaikan ya aktivitas Anda dengan situasi dan kondisi cuaca untuk hari ini ya. Walaupun memang sampai hari ini cuaca ataupun fenomena El Nino ya, dampak El Nino, cuaca panas yang berkepanjangan masih tetap ya terjadi di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Ya, pastikan Pro 1 selalu menjadi pelengkap semangat Anda untuk pagi ini. Saya sudah siapkan lagi ya serangkaian musik dan informasi spesial hadir untuk menemani pagi Anda.

0: Eh, Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1.

Ya baik, pergi kita bikin Malik di Essentials ya, dengan lagunya Paris RM Barcelona di cover lagi pagi ini. Ya, melengkapi pagi Anda, semoga ada semangat ya, ada keceriaan untuk Anda menyambut hari ini, hari yang ketiga bulan September 2026. Oke, melengkapi informasi Anda juga pagi ini pendengar. Ini terkait dengan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 ya, di mana pendengar Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa di bawah Kementerian Sosial, Dirjen Rehabilitasi Sosial resmi mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027.

Dan sementara Kepala SRM Sekolah Rakyat MA 44 Minahasa, Dr. Jefta Yohanis Makikui, SPD-MPD, menyampaikan bahwa MPLS tahun ini dirancang khusus berbeda dari sekolah reguler. Ya, beberapa agenda pun ya untuk MPLS Sekolah Rakyat 44 Minahasa, diantaranya materi wawasan kebangsaan, penguatan karakter, pengenalan lingkungan, dan pembinaan. Nah, kegiatan MPLS nantinya akan ditutup ya dengan upacara penutupan MPLS dan sekaligus pelepasan siswa baru juga pada 11 September nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okey, baik pendengar, demikian Bahagia Bersamamu. Ya, ada Andra kembali sudah hadir melengkapi semangat pagi Anda. Semoga Anda tetap bahagia bersama Pro 1 yang siap menjadi teman inspirasi Anda. Selanjutnya pendengar, saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi berita panggilan sidang. Yang berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Wilhelmina Diana Emping. Alamat dulu di Kelurahan Pakua, Kecamatan Wania, Kota Manado, sekarang tidak diketahui lagi kediamannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal Kamis 26 November 2026. Jam 10.00 WITA. Dalam perkara perdata antara

antara Stephen Ferdinand Johannes. Ya, Stephen Ferdinand Johannes sebagai penggugat lawan Wilhelmina Diana Emping sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan atas perhatian diucapkan terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu SH.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya, Bu. Maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, Bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Ya baik pendengar, masih di Manado pagi ini ya bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, akhirnya jembatan perintis Garuda Armco Lota diresmikan. Informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa yang terus mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung untuk masyarakat, ya, dengan komitmen dalam peresmian jembatan perintis Garuda Armco di Desa Lota, Kecamatan Pineleng. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, saat menghadiri peresmian sekaligus mengikuti konferensi video bersama Presiden Prabowo. Dan dalam agenda tersebut, Presiden meresmikan secara serentak ribuan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden meresmikan sekitar 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih secara serentak di berbagai daerah. Dan pembangunan tersebut menjadi bagian upaya pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur dasar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap konektivitas dan kebutuhan dasar. Dan peresmian jembatan perintis Garuda Armco di Desa Lota menjadi salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur tersebut. Dan dengan kehadiran jembatan tersebut diharapkan tentu dapat memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi warga di wilayah sekitar.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dan pendengar, tampaknya saya harus segera rampungkan ya untuk Manado pagi ini di sesi pertama. Ya, tadi lagu Moluska Berpisah Untuk Kembali, ya begitupun saya akan kembali lagi menyapa Anda untuk lanjutan Manado pagi setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Kita akan jelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beragam informasi update siap saya hadirkan ya untuk melengkapi informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat dari Bondan ya, mengakhiri untuk sesi pertama Manado pagi ini sembari menantikan tepat pukul 8 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.